di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,3

0: Dapet Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Bintang, udah jam berapa kok gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegolenan di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
3: Iya, bawel banget sih.
1: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hari Senin setelah perhelatan 66-2026 kemarin Sabtu, sahabat suara. Berapa kondangan yang kamu datangi di hari Sabtu kemarin? Coba sini cerita dong. Hari Senin adalah waktunya pembukuan. Duh, iki wingi leku kondangan wis entek dhet piro. Temen kuliah, anak tangga, kabeh kok ada kondangane ning tanggal sing padha, 66-2026. Cantik untuk tanggal menikah ya, sahabat suara. Tapi kalau pas barengan anu tidak cantik untuk keadaan dompet kita. Kalau saya tanggal 6 kemarin kebetulan MC di weddingnya teman saya, sahabat suara. Senang karena ketemu dengan banyak orang juga, ketemu dengan teman-teman masa kuliah gitu kan. Lagi ngomong ketemu teman, lagi ngomong ketemu teman tuh kayak happy gitu, sahabat suara ya. Vibe-nya, suasananya tuh juga jadi beda gitu karena menjadi bagian dari kebahagiaan teman sendiri. Itu tuh happy gitu loh, sahabat suara. Coba kamu cerita dong, 66 kemarin kamu bagian sing kondangan atau check outan, sahabat suara?
1: Pengumuman, bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah,
0: momen yang apa ya, duit keluar banyak tanggal 6.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau misalnya orang lain di tanggal 6 kemarin ngetok ke detake ya sahabat suara ono le kondangan, ono le ngecek out barang, ngoto, tapi nek misalnya Raisa ketoke bayarane akeh di tanggal 6 wingi. Konser bos. Tanggal 6 Juni itu konser. Di mana? Lucunya ternyata sahabat suara, fun fact-nya 6 Juni adalah tanggal ulang tahun dia juga. Konsernya itu 2 hari di tanggal 6 sama tanggal 7. Di tanggal 6 dia ulang tahun. Orang lain apa? Lagu Jamrut yang aku kan biasanya di setel kan gue MP3 atau nera nganggu YouTube baru gue YouTube era premium mana ono tengah-tengah ono iklannya ono lagi sahabat suara enggak. Kalau Raisa langsung dinyanyikan sama penyanyinya sendiri.
1: Oh ini lagi ngomongin Raisa bukan ngomongin aku.
0: Raisa Adriani. Kalau kamu Raisa Anda siapa?
1: Aduh, iya lagi. Tapi emang aduh bagus banget Raisa, cakep banget setiap FYP di tempatku, potongan konsernya Raisa, komentar yang pasti adalah cakep banget.
0: Oh, bajunya enggak ada yang gagal, cuy.
1: Ah, itu dia.
0: Bagus semua.
1: Iya makanya kayak astaga, kok ada ya orang secantik lebih dari aku?
0: Ada loh ini.
1: Apa? Ini tuh
0: samping
1: mana?
0: Samping kamu.
1: Alah.
0: Eh, ada satu favorit saya bajunya dia. Saya tuh lebih ke heels-nya sih. Dia tuh pakai baju dress pendek gitu sahabat suara, tapi dia ngembang. Yang bawahnya, yang bawahnya tuh ngembang gitu kan. Terus sepatunya itu adalah warna pink. Warna pink yang kalem gitu. Warna
1: soft pink,
0: kalem, soft pink,
1: baby pink.
0: Terus ada bulu-bulunya. Kamu tau gak yang itu?
1: Iya.
0: Itu pas lagi duet sama siapa ya? Saya lupa deh. Bukan sama Ariel deh kelihatannya. Antara sama Ariel atau Barsena gitu, saya lupa. Itu waktu sama waktu duet gitu sahabat suara. Cakep banget gitu loh.
1: Kalau aku lebih
0: lagi Raisa loh, orang Sarasa Delia loh gue.
1: Aduh, bakia kalau kamu deh.
0: Oh, itu lasan kah aku, Mehan?
1: Enggak. Kalau aku nih, lebih suka waktu dinyanyi ini tuh selamat ulang tahun. Ungu-ungunya tuh kayak manis banget.
0: Gak tau kenapa ungu tuh kayak warnanya Raisa ya menurut
1: emang
0: saya.
1: Emang cakep banget ya. Aduh. Lilac deh, bukan ungu, lilac.
0: Betul,
1: anak sekarang ngomongnya kagak ungu nih.
0: Ungu lilac tuh banyak turunannya.
1: Lilac
0: salah
1: itu
0: Raisa.
1: Aduh ya ampun kayak enak banget dilihat. Cantiknya tuh luar biasa. Apa ya? Kalau ada tahta tertinggi dari cantik, ada kata lebih dari cantik, itu Raisa.
0: Betul.
1: Aduh.
0: Kemarin tuh beberapa kali memang berkolaborasi sama Barsena, sama Ariel Noah.
1: Iya, itu.
0: Terus sama Roni Parulian udah pasti ya. Terus sama Anggun C. Sasmi, cuy.
1: Yes.
0: Dua suara mereka tuh kan karakternya beda banget ya.
1: Mm-mm.
0: Tapi waktu mereka nyanyi bareng, mereka duet, itu ngeblend.
1: Aduh.
0: Menurut saya itu ngeblend banget.
1: Iya.
0: Suaranya Raisa yang lembut, tapi juga lembut tapi ada strongnya gitu.
1: Mm-hmm.
0: Tapi kalau Anggun C. Sasmi kan kayak strong lagi.
1: Lama banget. Labrakable banget ya. Iya. Tapi gak cuma yang seneng-seneng doang. Ada satu persembahan juga dari Raisa yang muterin video kenangan bareng Vidi Aldiano.
0: Oh iya, betul.
1: Jadi emang aduh, emosinya kompleks sih kalau nonton konser Raisa nih.
0: Ternyata kemarin itu adalah konser antara Raisa yang lagu-lagunya itu tuh diaransemennya sama Mas Andi Rianto, cuy.
1: Andi Rianto
0: sih emang gak pernah salah.
1: Setiap nyanyi pasti kayak udah di, pokoknya megahnya tuh megah banget. Kayak di Disney-Disney gitu.
0: Disney
1: gitu.
0: Betul.
1: Ingat gak ada meme kayak gitu?

0: suara Jogja, suara warga Indonesia. Senengi siaran ki yo tetinggon gue sambat tok sahabat suara.
1: Tenan.
0: Aku mau cerita. Kowe yo cerita ya. Aku yang tadi sambatan ki.
2: Apa tuh?
0: Sebenarnya kegiatannya tuh di hari Minggu. Tapi efeknya kita nganti seminggu deh ki bakalan. Sama saya, kowe sik aku sik.
2: Aku dulu aja, yes. Soalnya aku cuma bikin kesel-kesel manja dikit.
0: Okay.
2: Semalam kan aku pulangnya malam. Kalau pulang malam itu, gak tau kenapa jadi rasanya feelnya kayak menikmati jalan aja. Jadi gak kemberungsung gitu loh, Del.
0: Okay.
2: Santai banget. Nah, di situ aku baru sadar, ternyata kalau aku ngerem, itu lebih sering ngerem pakai kanan. Jadi kiri ngerem, kan motorku metik nih. Harusnya kan kalau motor metik ya paling bener ngirim ngerem tuh kiri dulu, ban belakang.
0: Iya, harus.
2: Nah, aku tuh baru sadar ternyata kalau aku ngerem, itu dua-duanya dan yang paling dominan yang kanan. Itu kan, berarti kan, oh ini berarti yang rem kiri, yang ban belakang gak terlalu cakram.
0: Maksudnya udah gak gigit lagi?
2: Bener, gak gigit, ngelepeh. Aduh, kurang.
0: Aduh, ngelepeh ki maksudnya yang dilepeh ki oli po nek misalnya rem ngono kuwi.
2: Itu pokoknya gak gigit kan. Aku bilang sama ayahku, tapi baru dibenerin dari pagi, soalnya udah malam banget aku pulangnya. Jadi gak bisa malam itu juga dibenerin. Tadi pagi dibenerin, aku bilang, ya rem motor belakangku kayaknya gak makan. Jadi kayaknya diapain lah gitu, aku juga gak paham. Oke lah, aku juga sambil siap-siap kan, udah selesai mau berangkat, kok waktu aku nyoba motorku jadi aneh.
0: Kenapa?
2: Kayak apa ya, kok jadi tambah gak bener gitu. Aku bilang sama ayahku, malah tiba-tiba langsung bilang, dicoba dulu yang rem kanan. Loh, kok malah rem kanan? Tadi kan aku bilangnya rem kiri yang gak bisa. Ternyata ayahku emang benerin dua-duanya, tapi yang paling dibenerin tuh yang kanan.
0: Aduh.
2: Jadi yang kanan sekarang gigit banget, yang kiri ya udah aja. Udah kayak Rosie aku tadi kesini, ngepot-ngepot.
0: Berarti kali saya sih belum bener say.
2: Bisa lah dipakai, tapi ya harusnya dibenerin lagi. Soalnya bahaya banget Del, kalau misalnya rem kanan ini lebih gigit itu. Itulah hari-hari saya dengan motor saya itu, dan sekarang puncaknya.
0: Kowe kudune nganggo rem sikil. Sikilmu udah gak neng ban ngarep ini kayak lo.
2: Emang aku pakai sepeda mail.
0: Kok zaman bian ya? Kok zaman bian? Jabar gue sikilnya bapak kabeh.
2: Waduh, sandale aus.
0: Sandale aus. Gara-gara nganggo rem sikil gue mau.
2: Itu ceritaku.
0: Sakalo saya bro, ini berhubungan dengan keuangan.
2: Asik.
0: Jadi saya tuh pernah janjian ada saya, yuk besok tak ajak makan sushi.
2: Wih, sushi.
0: Karena ada satu sushi di deket UGM. Waktu itu emang kita pernah kolaborasi bareng, menurut saya harganya masih affordable. Dan rasanya juga enak.
2: Oke.
0: Tak hitung-hitung kan, oh saya entek sama ini. Bro, budgeting bro. Budgeting bro.
2: Okay.
0: Jadi ini kan butuh-butuh di hitung-hitung kabeh ngono ya sahabat suara. Oke, tak hitung-hitung. Sampai sana, oh ternyata cuma habis 100 ribuan berdua.
2: Wih, murah banget.
0: Nah.
2: Kok bisa?
0: Karena memang konsep memang mereka tuh murah ngono kae lho. Maksudnya kayak plate per plate-nya tuh masih oke okay, gitu loh. Dia bukan per plate kecil-kecil, jadi langsung sing sushi apa gitu berapa gitu. Nah. Udah gitu sahabat suara, wes kan ngi ngono kae. Terus akhirnya kan sampai sana ternyata rum buka saya.
2: Nggak, kamu jam berapa datangnya?
0: Jam 6
2: sore.
0: Sore.
2: Oh, kok ngewangi dodolan weda.
0: Maksudku ada lian iku wis buka kok lagi siap-siap ngono ki lho rasane kayak. Oke lah masalah, oke kan. Terus aduh golek ning ndi ki? Ah, sing liyane mesti larang ki.
2: Iya.
0: Akhirnya lah aku menemukan satu sushi di Kota Baru, sahabat suara.
2: Oke.
0: Dia modelnya sushi conveyor gitu loh, tau gak sih yang muter gitu kan, pakai plate-plate gitu kan sahabat suara. Terus adikku ngomong, aku pengen nyobain sashimi deh. Kau ngerti kan sashimi kan?
2: Iya.
0: Mentah-mentah ngono iki kan?
2: Betul.
0: Luwe larang mangane pecel lele.
2: Benar, benar.
0: Sashimi 5 iris sahabat suara, regane 40.000 luwe. Katakanlah saya agak village ya. Tapi memang apa ya? Deg-degan aku ngerti dah sih.
2: Iya.
0: Anggur adikku njupuk plate iki. Piro iki? Jebuk plate sing piro iki?
2: Jadi makan tuh enggak tenang ya. Lebih makan, kayak tes matematika COC.
0: Biasanya aku ki makan gitu ya sahabat suara. Mangan ki sok telap-telap ngono ki. Iki aku serah nafsu mangan, kayak ngerti dah.
2: Buat telan aja kayak aduh rekoso banget.
0: Oh, gitu loh sahabat suara.
2: Terus akhirnya gimana?
0: Akhirnya kan ya wis lah ngono kuwi. Ketika mau makan, biasanya kan orang berdoa dulu ya. Doa makan adalah berkati makanan ini. Supaya ini menjadi berkat kesehatan gitu kan. Nah, satu doaku yang berbeda hari itu, kue ngerti ratungannya apa?
2: Apa tuh?
0: Tuhan, saya mau makan, anak kue. Mas Tuhan, aku ramah mikir rego.
2: ini dia.
0: Kaum budgeting makan sushi ki angel. Apa ya? Mangane ki biasanya aku enak telap-telap ono ki. Iki ra nafsu mangan aku kira.
2: Padahal enak lo sushi.
0: Enak.
2: Harganya?
0: Harganya sing gak iso kolu.

0: baksonya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
12: Dengarkan Iswara di mana aja,
13: kapan aja,
12: dengan streaming
13: ke iswara.id.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Dengar lagu ini tuh gak tahu kenapa ya sahabat suara, itu ngerasain banget kesuntukan, keruwetan pekerjaan di kota gitu loh.
1: Kayak itu lagu hari Senin.
0: Makanya kayak, nyambut KB menang ini misahan. Jadi kayak sing apa ya, mau meteki kerasong kan loh sahabat
1: suara. Iya bener, kayak aduh ini tuh udah yang dalam hati nggak bisa dikeluarin lagi, ya udah nyanyi aja.
0: Terus kayak gitu ya kadang, nek misal kamu wes ruwet gitu, Senin tuh nggak tahu kenapa Senin kali bertemu dengan hal-hal yang rasanya kok pengen, ayo, ada Beyond Combat Wayo, ngono gitu loh, ngerti lah.
1: Unik gitu loh, nggak maksudnya nggak cuma kejadian ya, tapi ketemu orang juga.
0: Betul.
1: Apalagi di jalanan, aduh, ini tolonglah Senin kan sama-sama kita mau memulai minggu nih, yo. Menake wong liyong gitu loh. Jangan ngerusui, kita bareng-bareng pengguna jalan. Jangan ais.
0: Tapi kan di tanggal 8 ini sampai tanggal 21 ya.
1: 21.
0: Itu nanti akan ada operasi patuh Progo 2026 sahabat suara. Jadi silahkan kamu hati-hati ya sahabat suara ya. Asli tidak ada pun kamu juga harus hati-hati.
1: Harusnya gitu.
0: Konsep ini ngono ki lho sahabat suara. Ada itu untuk menertibkan kembali yang enggak patuh ini. Bukan hanya selama 2 minggu kue patuh he.
1: Harusnya tiap hari, tapi ini dilatih lah ya. Lebih ketat lagi karena nantinya bakalan menyasarnya kayaknya semuanya, enggak cuma di beberapa kabupaten. Tapi kayaknya seluruh Indonesia mungkin ya ini ya bakalan kompak banget dari tanggal 8 Juni sampai 21 Juni. Dan yang disasar itu helmnya harus standar, surat-surat kendaraan juga harus dilengkapi, patuhi rambu lalu lintas yang emang udah ada, dan utamakan keselamatan di jalan.
0: Nanti akan ada 150 personel gabungan yang diterjunkan sahabat suara dalam operasi patuh Progo itu. Selain personel dari jajaran polsek setempat pastinya ya. Ini melibatkan instansi seperti Dinas Perhubungan dan juga TNI.
1: Jadi yang punya knalpot brong, tolonglah. Itu gak cuma mengganggu dari yang di sebelah-sebelah saja, tapi radiusnya lumayan loh bapak-bapak.
0: Itu ada banyak ya yang nanti akan disasar. Pertama pasti yang di bawah umur
1: ya
0: yang belum punya SIM kui kena kui mesti ya. Terus pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar SNI tadi,
1: yes,
0: sama hingga sama pengendara yang melawan arus sahabat suara.
1: Alah. Kamu tuh salmon apa gimana kalau melawan arus?
0: Bukan gimana-gimana ya sahabat suara. Kan orang melawan arus biasanya alah goreng neng arep kono.
1: Aduh.
0: Sahabat suara ini neng arep neng kono, ngarep-ngarep kono pun aspal tetap atos sahabat suara ya. Tidak tiba-tiba empuk, tidak kok. Jadi tolong patuhi, pakai helm ya kan. Terus jangan melawan arus, kalau
1: yes.
0: Ingat, ya, aspal atos kalau kena kepala itu

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Lagi-lagi banyak banget hal-hal viral yang buat kita tuh kayak kalau nonton tuh yang hah? Kok ngineki sih?
1: Hah? Apa sih?
0: Apa sih? Maksudnya apa? Salah satunya yang kemarin video debat itu loh, sahabat suara, kamu tahu enggak?
1: Bukan debat, diskusi deh.
0: Oh, diskusi.
1: Diskusi. Diksinya tuh dibenerin dong.
0: Salah. Maaf. Kalau debat tuh kayak terlalu apa gitu ya. Diskusi. Diskusi tuh jadi satu hal yang wajar ketika ada pro dan kontra.
1: Benar, dan tujuannya pun juga jelas untuk membela kepentingan rakyat.
0: Nah.
1: Harusnya seperti itu.
0: Garis bawahi loh ya.
1: Iya, benar-benar. Pakai headline warna kuning ngejoreng.
0: Betul.
1: Tapi kalau ternyata yang ini kita juga, mungkin kamu juga udah lihat ya sahabat suara, karena penggalannya juga banyak banget. Berseliweran FYP di mana-mana. Ada salah satu ketua BEM yang kayaknya sekarang udah ganti nama, bukan BEM lagi kan. Tapi Serikat Mahasiswa ya kalau enggak salah.
0: Betul.
1: Dari UGM itu menghadiri satu acara bersama dengan salah satu pihak dari Badan Gizi Nasional.
0: Yes.
1: Karena menanggapi yang kemarin reshuffle. Bukan reshuffle, tapi dicopot dan ada diganti. Nah, gitu. Loh, udah Del.
0: Pokoknya sebagian kita.
1: Iya, itu.
0: Oh iya.
1: Itu Del.
0: Jadi itu ada satu program gitu, sahabat suara. Nah, ini perdebatannya itu adalah antara juru bicara Partai Gerindra, Astrio Veligen dan ex ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dari UGM, yaitu Tio Ardianto. Jadi ada potongan videonya gitu, sahabat suara, yang akhirnya viral di mana-mana.
1: Asik.
0: Netizen juga akhirnya kan menanggapi ya. Namanya netizen kan sukanya nimbrung ya. Jadi itu akhirnya mereka banyak banget yang komen gitu, sahabat suara. Jadi di momen itu adalah ketika si Tio atau si ex BM ini, ex mantan ketua BM ini,
1: ex mantan double banget deh.
0: Ex
1: mantan itu gimana?
0: XBM. XBM UGM ini mengkritik tentang penunjukan dari Nani Sudaryati Deyang sebagai kepala Badan Gizi Nasional. Karena jadi si Mas Tio ini tuh menjelaskan nih rekam jejaknya seperti apa, yang dulu merupakan wartawan lalu menjadi seorang simpatisan dan lain sebagainya gitu, sahabat suara. Ini yang ngomong Mas Tio ya.
1: Iya.
0: Syarat menjadi pejabat itu kan kompeten dan moralitas.
1: Yes.
0: Tapi di zamannya Pak Prabowo kompetensinya enggak ada. Moral

0: Kualitasnya tidak ada. Yang penting loyalitas, kata beliau.
1: Benar.
0: Kata beliau kan sahabat suara. Terus dikritik tuh. Kalau kita ngomongin kompetensi, kompetensinya ini dalam kurung Ibu Nani SD yang ini adalah seorang wartawan yang kebetulan jadi tim sesnya Pak Prabowo. Sempat punya masalah moral terkait masalah Ibu Ratna Sarumpaet yang bikin kebohongan publik. Kemudian menjadi wakil kepala BGN. Hal ini hari ini diklaim sebagai kepala BGN. Nah, ditanggapilah itu sebagai seorang sebagai dari jubirnya itu ya, sahabat suara.
1: Ini gede dulu biar lebih jelas. Gimana? Jadi Mas Tio ini tuh ceritain kayak enggak sinkron antara rekam jejaknya sama yang dijabat sekarang. Kompetensinya kok enggak dapat nih, cuma loyalitas yang didapat.
0: Ini garis bawah dari Mas Tio ya, bukan dari kita loh ya. Kita kan hanya menyampaikan.
1: Betul.
0: Gitu. Terus akhirnya ditanggapilah sama Mas Astrionya.
1: Dari
0: gitu.
1: Jubirnya.
0: Dari jubirnya. Jadi menurut Mas, kalau wartawan itu tidak kompeten.
1: Aduh.
0: Terus netizen. Netizen ini balik lagi netizen loh ya sahabat suara. Balik lagi netizen yang bilang, lah terus kalau misalnya kita operasi, terus yang saya operasi, terus yang operasi saya itu adalah guru, emang mau?
1: Kalau dibalik,
0: ya ada operasi nanti sahabat suara. Saya operasi guru,
1: bukan dokter.
0: Bukan berarti gurunya tidak kompeten.
1: Loh,
0: neng kan ya deg-degan ya.
1: Beda kompetensi gitu loh maksudnya.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: MI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Seiring dengan berkembangnya zaman ya sahabat suara, jujur saya ngerasa itu jadi satu pisau bermata dua gitu
1: loh. Asik, enggak, openingnya kayak opening pendahuluan skripsi deh loh.
0: Prolog. Ya enggak apa-apa kan lagi band kita ada iki berintelek ngono kuwi lho.
1: Benar. Tapi setuju banget. Emang zaman sekarang tuh apa-apa harus ada teknologi. Enggak mau tapi dipaksa mau. Kalau kamu enggak ngikutin, kamu ketinggalan.
0: Kemarin aja waktu aku makan sushi itu, Shay, pesen nek wis nganggo barcode.
1: Ah iya lagi. Walaupun kita jujur agak sebel ya. Kan biasanya kita kan ada buku fisiknya nih.
0: Ada.
1: Tapi itu harus nge-scan buat lihat menu doang.
0: Terus kayak menurutku ya sahabat suara, untungnya adalah HP ku wis upgrade. Jadi nek nggo ngeklik, nek nggo nge-scan barcode, kuwi dhewe wis ono apa jenenge?
1: Cuma dari kamera doang langsung direct.
0: Betul. Nek nggo HP ku sing biyen sahabat suara.
1: Nokia.
0: Oh,
1: apa?
0: Asia.
1: Aduh, Hidayah. Asia Limba.
0: Wes banget. Orang Asia Cherry Bell ono kok. Ono.
1: Iya lagi. Bener lagi.
0: Apa Max Transmes aku ya ono Max Transmes.
1: Ya, oke. Ini mau jualan handphone.
0: Oke, lanjut lagi. Sorry.
1: Tapi beneran, semuanya sekarang tuh kayak teknologi ada jadi lini masa apapun ya. Lini masa di setiap aspek kehidupan bahkan.
0: Itu tuh ada sahabat suara. Bahkan sekarang kalau misal kamu mau ke Gunung Kidul gitu ya, kamu harus nyiapin semuanya cashless kalau bisa.
1: Iya, pakai handphone yang ada kuotanya.
0: Pakai Kris.
1: Pakai Kris juga harus ada saldonya.
0: Ya betul. Gawe lu gawe kudu gawe saldo, Bos.
1: Ya benar, karena gimana kita enggak harus prepare. Kita mau ke pantai aja sekarang ternyata udah digalangkan buat adanya cashless di TPR-nya.
0: Ini pertamanya tuh di Pantai Baron sahabat suara. Kenapa? Supaya bisa lebih transparan. Karena nanti bisa dicek secara real time. Nah,
1: gak ada yang disembunyi-sembunyiin tuh duit-duitnya.
0: Betul.
1: Ya emang positif sih bisa real time, transparan. Terus meminimalkan potensi kebocoran gitu kan ya. Nah dari situ sebenarnya kan oke banget nih udahan. Mau diperluas lagi di beberapa titik. Udah ada rencana di 4 titik TPR yang lainnya. Ini ada di jalur jalan Jalur Lintas Selatan atau JJLS, TPR Ngestirejo sama TPR Banjarejo di Kapanewon Tanjung Sari, satu lagi di TPR Pulau Gundes, ini di Kapanewonnya Tepus.
0: Nah itu sahabat suara, dan yang menjadi sekarang evaluasinya adalah untuk memastikan jaringannya tuh bagus terus ya, gitu di semuanya ya.
1: Soalnya kan ini cuma bisa Kris sama e-money.
0: Nah, kuwi.
1: Gak bisa cash.
0: Cuman kadang ya sahabat suara, kalau saya ngerasanya ya, kalau mungkin kayak ade cacanam lagi santai bayo, e-money mesti duwe nih. Kris mesti wis ono kan sekarang pakai MBG. Sing masake adalah nek sing teko wong sepuh-sepuh ngono ki lho.
1: Iya lagi.
0: Mbah-mbah ngono ki lho sahabat suara. Mesti kayak
1: iki piye, Pak? Duitnya untuk Kris.
0: Ngapunten niki ngagumi wis gak duit, ngapunten mboten enggak bisa pakai uang ya, Pak. Saniki mboten saged ngagem duit. Ngagem nopo? Ngagem niki pun sampun imani nopo? Napa ngagem Kris mawon ngono.
1: Aduh. Mboten gadah Kris, gadah Kris Dayanti pripun? Purun.

0: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
5: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: 98,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Hari Senin, sahabat suara, kamu butuh asupan baru untuk lagu-lagu yang bisa kamu request di Iswara Jogja, atau mungkin justru malah jadi playlist yang bisa pas sama kisah kamu. Coba sini, kita balik lagi di Lagu Baru Minggu Ini.
1: Lagu Baru Minggu Ini.
0: Dari seorang musisi Jogja, sahabat suara, Kakung Triat Mojo, yang kali ini merilis single Aku Cemburu. Kamu mungkin bisa relate sama lagu ini, sahabat suara.

0: kalau cerita anak muda tentang cinta-cintaan gitu gak pernah ada matinya ya. Kayak masa-masa remaja, masa-masa kita menikmati rasa suka dengan orang lain, itu macam-macam banget. Salah satunya cemburu.
1: Karena lagu ini tuh sebenarnya basicnya ya Sahabat Suara, menggambarkan tentang seorang yang mempertanyakan gitu, kenapa kok dia tuh gak pernah jadi pilihan ya, kenapa kok aku tuh selalu tidak pernah dilihat oleh orang yang aku suka. Kayak apa kurangnya aku.
0: Aduh.
1: Kok kamu gak pernah melihat diriku sih? Aina kan mentok-mentok di situ ya. Kita cemburu padahal bukan siapa-siapa.
0: Padahal kalau mau dibilang kurangnya banyak, ya emang bener.
1: Emang kadang manusia tidak tahu diri, Sahabat Suara.
0: Tapi kalau misalnya kamu udah pernah dengar dengan lirik-lirik ini, ya emang jelas karena ini adalah lagu yang dulu pernah dibawain Langit Sore. Karena fun fact-nya dari Mas Kakung sendiri, awalnya kan dulu jadi salah satu personil di Langit Sore. Terus keluar 2021, akhirnya mutusin untuk single solo sendiri maksudnya. Dan juga kombinasi juga sama Yuhu.
1: Dan rencananya Sahabat Suara, Mas Kakung ini akan merilis beberapa lagu yang memang dulu sempat memang menjadi ciptaannya gitu Sahabat Suara, ketika masih bersama dengan Langit Sore. Karena memang dia ngerasa kayak banyak loh lagu-lagu aku tuh yang bagus-bagus gitu. Dari Rumit kan itu meledak sekali ya say, lagu Rumit itu. Terus pengennya sih banyak lagu-lagu dia yang lebih dapat perhatian lagi. Nanti akan ada 7 lagu dengan membawa lagu baru di rilisan terakhir ini Sahabat Suara. Jadi apakah kamu siap dengan lagu-lagu dari Mas Kakung Triatmojo?
0: Tapi tenang aja, kalau misalnya kamu, kok sama aja sih lagunya sama yang dulu? Coba dengerin dulu. Karena buat Mas Kakung ini, sekarang buat single-singlenya, lagu-lagunya lebih centil lagi. Kayak ada fresh-nya dari lagu yang lama, jadi pasti bikin kamu semakin terhibur.
1: Kalau kamu butuh yang centil-centil lagi Mas Kakung, boleh loh. Misalnya kayak Dua Ribet ini kamu jadikan sebagai model video klip.
0: Bukan centil.
1: Apa?
0: Cegil.
1: Kita jamin pasti ya video klip kamu pasti tidak banyak yang nonton kalau kita kalau kita yang jadi modelnya. Kalau kita yang jadi modelnya tuh Sahabat Suara. Oke, enggak usah lama-lama deh. Lagunya akan kita putarkan secara full hanya di Lagu Baru Minggu Ini.
2: Lagu Baru Minggu Ini.

0: gue banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek. Gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100.000 rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cutfruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli, tidak berlaku di midi kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
9: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot. Udah.

0: selesai. Gampang, baby happy ya? Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, baby happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya. Pakai baby happy body fit pants ya.
1: Baby happy, mom happy.
2: Wings Care.
3: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Suara Jogja, suara warga Indonesia. Suaramu melebu, ngerti gak? Lagi live.
1: Kok langsung dihidupin sih, Dan? Belum siap loh. Belum siap. Aduh, apa yang keceplosan ya?
0: Makanya fokus lagi.
1: Aku tuh fokus live TikTok, Del.
0: Ya kita kan juga siaran.
1: Iya benar sih.
0: Aduh, fokuslah tadi, keduanya.
1: Tadi yang keucap apa ya? Sama suara denger apa tadi? Aku ngomong apa?
0: Katanya kamu lagi mau belanja gitu.
1: Oh iya benar. Aduh, hilang suaranya.
0: Ngerti-ngerti hilang, ngerti-ngerti omong.
1: Suaranya tiba-tiba mikrofon saya hilang. Cepet. Ya, ini tanpa suara. Mumpung hari Senin ya, kita kasihkan. Ah, sudah belum mikrofonnya?
0: Sabar dong, jangan emosi. Kamu sebagai seorang wanita berbudi pengerti luhur tuh jangan suka emosi.
1: Iya. Langsung aja nih ya. Kalau kamu mau belajar sama suara bubuk hari Senin, langsung aja ke Alfamidi. Karena buat hari Senin pasti ada promo HAP. Hemat satu pakannya Alfamidi.
0: Ada promo dari apa saja sih, sis?
1: Ada sabun, deterjen, minuman, snack, tisu. Dan masih banyak lagi promo yang bisa kamu dapetin dan yang bisa kamu bawa pulang.
0: Kalau misalnya lagi mager nih, aduh, sudah mulai berawan, nanti kalau mendung aku males keluar-keluar.
1: Takut hitam, say. Gak apa-apa, kamu tinggal buka aplikasi Midikring, terus nanti pilih-pilih aja barangnya, payment, nanti barangnya diantar sampai depan rumah kamu.
0: Jadi bisa, kita gak usah repot, harus pergi jalan, keluar aduh. Bensin gitu, tinggal diem di rumah aja, bisa easy. Sampai rumah.
1: Yes, betul.
0: Udah memudahkan sekali ya kalau kita belanjanya di Alfamidi, sahabat suara. Promonya banyak, kamu mau nungguin di rumah juga bisa. Jadi gak usah bingung mau belanja di mana. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara. No, I can't take one more step towards you.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Hai.
7: Hai. Eh, kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
7: Hai. Eh, kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
12: Mau dong. Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
13: Langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
14: Jangan lupa like.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, Gelegar Hadiah Kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek. Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100.000 rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di midi kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bu Nana!
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Wings Care.

0: Radio. Q-Time dulu ah.
1: Q-Time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-Time? Kulit juga.
1: Q-Time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-Time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh Q-Time dong, biar cantik seperti kulit Kyu.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
4: dengan streaming
5: ke iswara.id.

0: 88,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Biar mood lo makin naik gitu sahabat suara di hari Senin ya, silahkan self-reward. Aku nek wes ngomong bahasa Inggris, Britisku metu ngono kae lho.
1: Boleh, boleh.
0: Sebagai seorang wanita yang tinggal di barat sana.
1: Barat mana tuh?
0: Barat Jogja alias Godean. Jadi, aku tuh punya sense of English so big, you know.
1: Setuju.
0: Oh, setuju. Itu sepakatmu, setuju murah, Dora meyakinkan ada jeda. Itu artinya yeah. Kamu ada kata tidak di situ.
1: Ya memang.
0: Jangan terlalu jujur loh. Mungil hatiku nek kena ono iki langsung kena mental aku ki paham ora kowe iki.
1: Kalau kamu pakai bahasa Inggris aku jujur ragu Del. Tapi aku enggak akan ragu kalau kamu punya info-info tentang yang murah-murah. Ada kan pasti?
0: Siapa?
1: Kamu.
0: Oh, aku. Mm-mm. Aku punya info murah-murah.
1: Iya.
0: Oh ya mesti.
1: Apa?
0: Promonya dari Alfamidi.
1: Nah, itu enggak bakal ragu.
0: Masa kamu enggak tahu sih?
1: Kasih tahu Del.
0: Promo Alfamidi itu ada setiap hari sahabat suara. Dicatat toh makannya ngene iki. Hari Senin promo HAP hemat satu pekannya Alfamidi. Ada dari sabun, deterjen, minuman, snack tissue dan masih banyak lagi. Jadi langsung aja ke Alfamidi terdekat. Kalau mager bisa belanja pakai Midi Kring. Tinggal klik-klik-klik pesanan langsung diantar. Jadi enggak usah bingung belanja di mana. Di Alfamidi belanja puas, harga hemat. Hari ini juga katanya
1: ada yang rame-rame.
0: Hah?
1: Ada yang rame-rame hari ini.
0: Oh, apa rame-rame?
1: Wih, rame-rame apa itu? Karena ternyata kan sekarang udah mendekati HUT Pemkot Yogyakarta. Jadinya banyak banget rangkaian acaranya yang bisa banget kamu cobain nih sahabat suara. Dari tanggal 7 sampai tanggal 9 Juni itu ada festival ketoprak di Geraha Budaya lantai 2 Taman Budaya Embung Giwangan.
0: Oh iya, tahu Embung Giwangan tahu.
1: Itu baru salah satu acaranya. Masih terus? Banyak lagi. Tanggal 8 sampai tanggal 10 Juni ada pameran foto di Embung Giwangan juga. Ada workshop juga besok tanggal 9, terus ada pengajian akbar. Itu baru sebagian kecil dari rangkaian HUT Pemkot Yogyakarta. Masih banyak lagi kalau misalnya kamu cari-cari acara buat memeriahkan rangkaian acara HUT ke-79. Aman, sehat, rese, indah.
0: Asik. Ade iso nek HUT Kota Jogja dhewe melu sing ndi ya Bin ya?
1: In apa ya Dil?
0: Ana apa wae? Apa wae?
1: Tadi ada pameran foto.
0: Oh, kita kan sebagai sense of model kita ya dhewe ning kene ya. Modelnya dia bukan model majalah kecantikan.
1: Bukan, sampul gadis bukan.
0: Bukan, bukan majalah bukan. Wanita dewasa juga bukan.
1: Bukan juga, bukan, masa bukan, buka imut gini,
0: bukan,
1: masuk
0: bukan.
1: Ke situ.
0: Kita itu cocoknya di majalah Trubus alias tumbuh-tumbuhan. Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: It's udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja.
2: Indonesia. Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

98,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara. Hari Senin datang kembali menemani Anda di Nongkrong Bareng. Dan ini masih awal-awal minggu ya, awal-awal bulan. Semoga sih semangatnya di awal-awal bulan ini masih membara ya, untuk beraktivitas menyelesaikan pekerjaan Anda. Tapi memang di bulan ini juga jadi bulan libur untuk putra-putri Anda yang akan segera naik kelas, kemudian juga akan naik ke jenjang yang lebih tinggi ya. Jadi pastinya ada banyak pengeluaran yang sudah dikeluarkan di bulan-bulan ini, persiapan untuk putra-putrinya sekolah. Selain untuk uang sekolah, ada budget liburan juga. Banyak deh pokoknya. Semangat. Semoga Iswara bisa menemani Anda beraktivitas. Yang pengen didengarkan lagu-lagu yang menyenangkan versi sahabat suara, boleh banget untuk di request di WhatsApp 0812299888887, atau boleh DM ke saya @agnes.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Merasakan sekali cuaca yang sangat hot ya beberapa akhir ini sahabat suara. Jadi biasanya kalau cuaca lagi hot gini memang jangan sampai kita dehidrasi. Dulu di beberapa tahun lalu sempat ada salah satu dokter juga yang hadir di studionya. Waktu itu masih radio ya sahabat suara. Jadi biasanya cuaca panas ini membuat suhu tubuh kita juga ikut naik gitu, ikut panas. Nah, kadang-kadang kalau lagi suasananya panas gitu kita pengen langsung ya, langsung benar-benar mengubah, mengganti suhu tubuh kita tuh benar-benar drastis jadi dingin. Misalnya kayak langsung masuk dari kita di luar ruangan yang benar-benar menyerap suhu luar ruangan ya. Kayak berasa badannya itu kadang-kadang jadi kayak anget, ngerti gak? Kayak demam, tapi sebenarnya bukan demam. Nah, terus kemudian kita langsung kayak pengen buru-buru gitu. Kayak misalnya mandi atau langsung masuk ke ruangan yang ber-AC yang sangat dingin. Nah, itu sebenarnya kurang tepat gitu sahabat suara. Jadi membuat kita malah kalau lagi kondisi tubuhnya lagi gak fit, kadang-kadang bisa jadi gampang sakit gitu. Jadi memang untuk mengubah suhu tubuh yang menyerap panas, cuaca yang begitu panas, baiknya kita minum air putih dulu yang cukup, jadi menghidrasi tubuh. Kemudian mungkin bisa pelan-pelan gitu ya, jadi gak langsung diguyur atau berendam dengan air es misalnya. Jadi mungkin bisa pelan-pelan masuk ke ruangan terlebih dahulu, ngadem dulu sejenak beberapa jam, kemudian baru deh kalau misalnya Anda mau di ruangan ber-AC yang cukup dingin. Jadi gak bisa langsung jeglek gitu dari yang panas tuh tiba-tiba langsung masuk mesin ATM gitu ya. Mesin ATM. Yang ada ntar dijadiin buron ya. Maksudnya ke ruangan ATM tuh biasanya kan adem banget ya sahabat suara. Masih, tapi ada beberapa yang udah gak adem sih. Tapi masih ada loh. Biasanya kalau yang ruangan ATM yang hanya satu jenis bank ada di situ, nah itu masih dingin banget. Tapi kalau udah ada beberapa bank, kan karena barengan ya, itu gak terlalu dingin. Tapi masih ada yang dingin banget. Ini solusi ya untuk yang ngerasain panas banget siang harinya. Apakah Anda ngerasain hal yang sama sahabat suara? Pengen banget didinginkan dengan lagu-lagu yang Anda suka, boleh ya. Jadi ya mungkin menemani Anda menikmati jalanan Yogyakarta di siang hari ini, biar tambah seger, biar tambah apa namanya, biar tambah semangat gitu. Mungkin Anda punya lagu-lagu favorit yang pengen banget didengerin, silahkan 081229988887 atau Anda juga bisa kirimkan di WhatsApp Suara Jogja.
1: Suara
2: memainkan musik pilihanmu.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Bingsu.
7: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
8: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
7: Naik level gimana?
8: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
7: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
8: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
7: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
8: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
9: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, Anda kemarin menyaksikan nggak di sosial media atau mungkin ada kita nonton di mana Raisa menggelar konser Love and Let Go. Dan ini menjadi satu karya yang sangat luar biasa dari perjalanan seorang Raisa, sahabat Suara. Your Raisa. Dan menggelar konsernya di Jakarta kemarin ya, bertajuk Raisa Live in Concert Love and Let Go. Dan digelar 2 hari ya. Jadi kalau Anda lihat mungkin ada beberapa tayangan atau ada beberapa momen yang dibagikan di sosial media gitu ya. Di hari pertama itu dia sempat berkolaborasi dengan Ariel Noah, yang dimana lagu yang dia bawakan bersama dengan Roni Parolian. Tapi jangan sedih, di hari kedua baru dinyanyikan bersama dengan Roni Parolian. Dan surprise, karena memang bertepatan dengan ulang tahunnya ya. Jadi Juni menjadi bulan yang spesial untuk seorang Raisa. Jadi pada saat dia setelah perform bersama dengan Anggun C. Sasmi hadir. Biasanya kita mendengarkan lagu ini pada saat ada yang berulang tahun gitu ya, surprise lagu ini diputarkan. Nah, ini live langsung dibawakan oleh penyanyi atau penyanyi aslinya, vokalis dari Jamrud, sahabat Suara, membawakan lagu Selamat Ulang Tahun. Jadi spesial sekali kemarin diselenggarakan. Jadi konsep panggungnya itu asimetrikal, yang dimana apa namanya, nuansanya sangat magis sekali. Selain itu juga konsepnya dipandu oleh Andi Rianto ya. Jadi movie kestra yang boleh kita saksikan visualnya. Jadi konsep panggungnya dihadirkan dalam konser Raisa kali ini. Dan Ardianto Pratono selaku CEO Juni Records bilang bahwa panggung berkonsep asimetrikal ini dalam konser Raisa, setiap tempat duduk akan memiliki pengalaman menonton yang berbeda karena point of view-nya akan berbeda. Oh, menarik sekali ya. Jadi kita hanya, sayang sekali memang baru melihat dari sosial media, dari potongan-potongan orang yang hadir aja udah keren banget, apalagi kalau hadir di sana. Dan ada key visual yang memiliki Easter egg yang tersembunyi. Wow, jadi ada experience yang seru juga di sana. Dan Raisa dan Andi Rianto mengulik lagu semalaman sampai waktu sahur katanya. Jadi memang kehadiran Andi Rianto bersama Magenta Orkestra ini menjadi pembeda dalam konser-konser Raisa dari konser-konser sebelumnya. Menampilkan yang terbaik tentunya, karena keduanya melakukan workshop mengaransemen lagu, bahkan itu tadi sampai subuh ya. Dan semua lagu aku bakalan diaransemen ulang katanya. Dan bukan lagu Raisa ditambahin, jadi bukan lagu Raisa yang ditambahin strings gitu, tapi benar-benar semangat kami berdua yang alhamdulillah sama. Dan pekerjaan besar banget gitu yang disampaikan oleh beliau. Jadi semakin menarik kemasan yang memang sudah disiapkan. Dan ada 25 setlist lagu yang dibawakan, sahabat Suara. Wow, spesial sekali ya. Jadi kolaborasi-kolaborasi yang sangat luar biasa, tentunya juga bersama dengan Barsena Bestandi, kemudian ada Ariel Noah kemarin, Anggun C. Sasmi. Jadi bertabur bintang yang disaksikan di sana. Dan ini menjadi satu refleksi untuk perjalanan yang baru dari seorang Raisa. Album yang baru, yang terakhir dirilis, memang ini menjadi perjalanan baru gitu ya, melalui proses yang kita ketahui gitu, yang sudah dia lewati. Dan itu membuat lagu-lagu yang dibawakan memang begitu meaningful dan sangat-sangat menceritakan gitu bagaimana dia boleh melewati masa-masa yang merelakan dan melepaskan. Wah, kalau Anda dari Ambivert sendiri nih, sahabat Suara, mana nih lagu yang paling favorit versi sahabat Suara?
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga
2: Indonesia. Aku sebelum hujan.
0: Memainkan musik pilihanmu.

98,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kalau Anda kemarin sempat mendengarkan adanya acuan atau ide gitu ya untuk reaktivasi Bandara Adi Sucipto, yang kita ketahui sekarang memang lebih diperuntukkan untuk pesawat baling-baling gitu ya, atau ATR, kemudian juga diperuntukkan untuk berlatih gitu untuk Angkatan Udara. Nah, dengan adanya inisiasi reaktivasi Bandara Adi Sucipto ini disambut baik tentunya

0: Dagang dan Industri Kabupaten Sleman. Jika nantinya pengaktifan kembali penerbangan sipil dan sipil komersil di Bandara Adi Sucipto dinilai bisa menjadi katalis percepatan pertumbuhan ekonomi daerah khususnya Kabupaten Sleman. Ketua Kadin Sleman Bapak Yudi Prihantana bilang bahwa reaktivasi Bandara Adi Sucipto ini merupakan kabar baik bagi dunia usaha masyarakat Sleman. Lokasi bandara yang berada di wilayah Kabupaten Sleman didukung akses strategis dekat dengan eksit tol Kalasan yang harapannya nanti bisa berdampak untuk ekonomi. Meskipun ini memang masih terus digodok ya, karena juga dari Ngerso Dalem kemarin sampaikan bahwa memang belum ada rencana ke sana gitu. Tapi memang ini baru disampaikan oleh Bapak Presiden. Nah, menurut sahabat suara, pasti yang kalau rumahnya tinggal di kota Sleman, saya tuh ingat banget sahabat suara dulu siaran sampai jam 8 malam. Itu pesawat jam 9 apa setengah 10 ya, itu masih bisa ya closing terus langsung cus naik motor ke Bandara Adi Sucipto. Zaman itu dulu kan bisa check in, apalagi kalau kita gak bawa koper, cuman bawa tas tenteng doang. Itu memang bisa banget kayak sat-set. Nah kalau sekarang ke Bandara YIA ini memang butuh waktu, gak bisa mepet-mepet mulai dari perjalanan. Meskipun sekarang sudah dimudahkan dengan adanya kereta bandara, jadi memang pasti plus minus. Tapi kalau ngelihat trafiknya kayak zaman dulu ya, di mana pesawat terakhir itu bisa sampai jam last flight itu bisa sampai jam 10-an deh kalau nggak salah, jam 10 malam. Nah, apakah nanti akan berpengaruh dengan traffic dan lain sebagainya? Karena kan memang melihat bandara bagaimanapun tidak boleh terlalu dekat dengan pemukiman. Terus juga diperuntukkan untuk pelatihan angkatan udara, gimana nanti kalau barengan. Jadi banyak deh pertimbangannya. Kalau lihat efisiennya jelas ya, sebagai warga negara, warga Sleman pasti senang banget. Tapi ya itu, pasti akan ada banyak pertimbangan yang perlu dikaji lagi. Kalau ternyata memang akan diaktifkan kembali, ya balik lagi. Harganya gimana nih? Kalau diaktifkan lagi untuk komersil ya, tapi harganya lebih mahal. Nah, itu pasti akan jadi pertimbangan. Jadi balik lagi, apakah harganya bisa kembali seperti kemarin-kemarin? Ini nih yang menjadi PR ya.
1: Iswara. Memainkan musik pilihanmu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
5: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
4: Naik level gimana?
5: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
4: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
5: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
4: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
5: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
6: Suara.
7: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga

0: 107,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ada sebuah warisan dari nenek moyang yang memang ini ternyata adalah warisan evolusi 21 juta tahun yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Saya mau bacanya sendiri senyum-senyum gitu ya. Jadi aktivitas ini kerap dianggap sebagai ekspresi kasih sayang. Kasih sayang khas manusia era kini ya. Jadi kayak itu terlalu budaya barat, itu terlalu budaya bukan ketimuran gitu. Nah ini balik lagi ya tentang preferensi masing-masing. Namun ternyata jika dikulik aktivitasnya apa, nanti saya kasih tahu ya. Ternyata memiliki akar sejarah yang jauh loh, lebih tua dari dugaan. Jadi ada satu studi yang bilang bahwa perilaku ini itu sudah berevolusi sejak lebih dari 21 juta tahun silam dan melampaui sejarah kemunculannya manusia itu sendiri. Wow. Dari BBC yang saya baca nih sahabat suara, peneliti berhasil merunut ya jejak evolusi perilaku yang disebut sebagai ekspresi kasih sayang yang selama ini menjadi teka-teki ilmiah. Dan temuan ini menegaskan bahwa bukanlah monopoli manusia, bahwa ini merupakan perilaku yang serupa juga ditemukan pada berbagai spesies, mulai dari monyet, beruang kutub, hingga anjing gembal. Jadi ini memang sudah berevolusi dari sejak dahulu kala. Bahkan ahli biologi evolusi Universitas Oxford, Matilda, bilang bahwa manusia, simpanse, dan bonobo sama-sama melakukan aktivitas ini. Aktivitas ini adalah apa? Yang memang sudah berevolusi sekitar 21,5 juta yang diwariskan oleh nenek moyang, yaitu berciuman, sahabat suara. Ada studinya loh. Terus saya bacain ada studinya bahwa memang sudah sejak lama, jadi bukan aktivitas modern yang lagi hype akhir-akhir ini. Memang mungkin hype-nya itu karena sering kita lihat secara langsung. Mungkin kalau dulu diam-diam ya. Kok pengen ketawa sendiri ya. Jadi memang itu tadi seperti disampaikan, memang tidak hanya dilakukan oleh manusia, spesies tertentu juga melakukannya gitu sahabat suara. Jadi kalau ini dibilang adalah sebuah kegiatan yang memang akibat dari gaya hidup dan lain sebagainya, ini memang sudah ada sejak dahulu kala. Diperkuat lagi oleh penelitian DNA sebelumnya yang menunjukkan bahwa kedua spesies berbagi satu jenis mikroba atau mikroba oral bakteri yang hidup dalam air liur. Jadi memang saling bertukar air liur selama ratusan ribu tahun setelah kedua spesies itu berpisah. Jadi memang spesies tertentu sudah melakukannya gitu sahabat suara. Jadi pentingnya temuan ini mengubah perspektif manusia bahwa memang sudah ada aktivitas tersebut gitu. Cuman mungkin yang perlu diperhatikan adalah ini bukan aktivitas modern, cuman mungkin yang dulu adalah untuk berbagi kasih sayang gitu ya, untuk pasangan, ya kan? Kalau sekarang, nah, sama siapa tuh?
1: Iswara. Memainkan musik pilihanmu.

0: somewhere. You got to pick.
1: Pilihanmu.

0: 107,7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Menunjukkan apresiasi untuk orang tersayang itu bukan sesuatu hal yang dramatis, bukan sesuatu hal yang berlebihan. Karena sebenarnya hal-hal yang sederhana, yang tulus, terasa lebih menyentuh. Dan gak pernah tahu kadang apa yang dialami hari itu ternyata bisa membawa kebahagiaan dan membawa semangat. Sudahkah Anda memberikan semangat atau perhatian yang sederhana, hal-hal yang kecil tapi disampaikan dan dilakukan dengan tulus, pasti akan jadi penyemangat untuk orang Anda sayang. Ya udah deh, saya juga sudah memberikan semangat untuk sahabat suara. Apaan sih? Kontribusinya apa gitu ya? Cuma muterin lagu-lagu doang. Ya, semoga itu jadi kontribusi yang lumayan gitu ya untuk sahabat suara. Ya udah deh, untuk hari ini semoga hari Anda menyenangkan. Sahabat suara akan ditemani terus dengan lagu-lagu terbaik Iswara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

siangnya sahabat suara supaya bisa produktif sampai jam 5 sore, mungkin jam 6 sore, nggak tahu deh jam kerjanya sampai jam berapa sih ini sebenarnya dunia ini ya.

0: London. Menyapa teman-temanku yang ada di London. Ini dia di Changcuters, lagu kamu ya, Hijrah ke London. Aku juga mau nyusul ke London ya, Dodo harap siap menyusul ke London setelah Dere dengan Mawar di Iswara. Londonnya London mana? London School dong.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.

Kembalikan The Essentials dengan Aduh di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sudah makan siang, sahabat suara? Akhirnya saya colongan 4 lagu makan siang dan udah ready. Nanti ketemu dengan musisi juga di Indokustik. Tapi masih dalam rangkaian 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 4 lagu sudah dimainkan. Selanjutnya, ini lagu yang gak pernah muncul nih. Pasti di playlist teman-teman sekalian.

Ada satu pertanyaan buat sahabat suara. Apa perbedaan ketika mau makan siang, ketika baru gajian dan sudah di tanggal tengah-tengah bulan? Jadi kalau misalnya baru gajian, biasanya ngeceknya dari nama makanan dulu, baru harganya. Tapi kalau udah tengah-tengah bulan atau akhir bulan, dicek dulu tuh harganya atau mana yang diskon ya. Yang ini Citra Scholastika dengan Everybody New yang bawa bekal semangat masak paginya ya, untuk bisa menciptakan kehematan di siang hari. Wow, panjang. Dodo Harahap masih nemenin kamu sampai jam 2 siang. Di 10 lagu keren tanpa jeda iklan, Iswara, suara warga Indonesia. Citra.

Pasar Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Pertanyaan yang sampai sekarang belum bisa dijawab, mungkin bisa dijawab dan pernah ada yang menjawab dengan ilmiah. Kenapa setiap selesai makan siang selalu timbul ngantuk?

mabok atau bisa juga kurang tidur. Bukan kurang tidur, lebih kurang duit ya. Senin sampai Jumat ada Raffi Sudirman. Lalu juga lanjut

0: Indrio Zulfauza, Imam Kuntoro.
1: Banyak banget. Capek bacanya. Ntar sapa-sapa aja deh.
0: Dan hai yang sudah ke 0816-114-1014. Ada Mas Ivan dari Palembang. Thank you. Dua lagu ini siap dimainkan ya. Andrea and the Backbone dan juga Raffi Sudirman setelah Chris Dayanti merasa cinta.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Lagu yang tadi kamu dengarkan sebelumnya adalah Raffi Sudirman dengan Senin sampai Jumat Sahabat Suara, dan menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan nanti di jam 1 siang akan ada Indokustik ngobrol bareng Ivy Alisa tentang single terbarunya. Tapi sebelumnya beberapa lagu menemani kamu menuju ke jam 1 siang. Tiket ada juga Aziz Hedra dan juga ada Bunga Citra Lestari. Pastikan tetap di Iswara, suara warga Indonesia.

0: tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada yang platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang iya. Setiap hari.
0: Setiap hari. Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Uci, makasih Uci. Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa. Kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: bermula di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Kiswara.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Halo Sobat Suara, sudah jam 1 lewat 10 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dodo Harahap sekarang ini gak sendirian, karena saya sekarang ini sudah barengan sama musisi di Indokustik, yang dimana kalau ngomongin soal penyanyi terus juga performer, itu biasa. Kalau ini beda, penyanyi, penulis lagu, storyteller, yang karya-karyanya berhasil menciptakan suasana yang hangat, terus juga personal dan penuh makna. Single terbarunya yang akan kita obrolin kali ini adalah tentang sebuah perpindahan hubungan yang, loh kok kayak anak kantoran ya, pindah-pindah pelan, pindah pelan-pelan ya. Mengangkat cerita tentang kejujuran emosional, proses menerima sebuah hubungan yang perlahan selesai, dan kisah-kisah yang ternyata sangat dekat dengan kehidupan Sahabat Suara. Langsung aja, ini dia, the one and only Ivy Alisa.
1: Hai, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang.
0: Fresh banget kamu.
1: Masa wow. Sih?
0: Iya, luar biasa loh ya nih. Dengan adanya karya ini, banyak pertanyaan yang pastinya maksud tujuannya apa. Tapi sebelum kita bahas lagu baru ini kan Ivy kan dikenal sebagai songwriter yang hampir selalu menulis lagu-lagunya sendiri.
1: Iya.
0: Ya kan? Terus ini pertanyaannya adalah, dari kapan sih kamu udah mulai suka menulis lagu?
1: Kayaknya udah lama sih sebenarnya, dari umur aku 15 kayaknya. Itu aku awal mulai nulis lagu, dan aku aku publish dulu di grup aku yang sebelumnya kan, Blink. Yeah. Gitu. Terus baru-baru ini aku akhirnya aku mencoba untuk menulis lagu lagi untuk karya aku sendiri. Nah, okay. Itu terasa lebih kayak, aduh bisa enggak ya nih kalau sendiri? Kalau ini kan kalau karya bersama kayak ya udah gitu. Terus aku ngerasa kalau nulis buat sendiri tuh lebih terpressure sedikit.
0: Terpressure?
1: Iya, dulu banget ya. Dulu, karena kayak ini udah cukup oke belum ya, terus kayak cocok gak ya sama karakter aku. Pada saat itu kan aku belum tahu karakter solo aku akan seperti apa, okay. Kan. Taunya pas alhamdulillah udah menemukan style yang aku suka, aku jadi lebih pede untuk nulis lagu sendiri sih gitu.
0: Lebih pede untuk menulis lagu sendiri, berarti apakah ini merupakan menulis lagu ini maksudnya cara terbaik kamu untuk bercerita?
1: Salah satunya.
0: Selain nulis lagu, nulis di media lain nggak? Di medium lain nggak maksudnya?
1: Iya, aku suka journaling sih.
0: Oke.
1: Jadi sebenarnya aku awalnya memang pendiam ya orang. Bukan pendiam sih, sebenarnya lebih introvert. Introvert, dan banyak hal yang aku pusingin sendiri di dalam kepala aku gitu.
0: Makanya journaling.
1: Makanya kita nulis gitu. Dan nulis lagu juga salah satu yang bikin aku semangat lagi untuk kayak mengekspresikan apa yang aku nggak bisa omongin langsung gitu. Tulis di dalam lagu ataupun jurnal gitu.
0: Gitu. Ini kan udah dua album ya, dan banyak single juga yang udah rilis. Sering dimainkan juga di Iswara ya. Dan
1: thank you.
0: Gimana sih kamu melihat perkembangan diri kamu sebagai seorang musisi sampai hari ini? Dari yang tadinya mungkin kamu merasa bahwa terpressure ketika nulis, terus belum tahu nih arahnya dan juga personalitinya bentuknya kemana. Gimana perjalanan ini akhirnya?
1: Perjalanannya kayaknya emang harus dicoba terus sih. Awal-awal kan aku merasa kurang pede gitu kan. Terus lama-lama kayak okay, ada satu lagu pertama solo aku adalah judulnya Gitar waktu itu. Terus dari situ akhirnya aku nulis banyak lagu juga. Tapi kayak banyak yang kok gak srek ya gitu. Padahal indikatornya lagu juga. Tapi kayak banyak yang kok gak srek ya gitu. Padahal indikator srek atau gak srek kan sebenarnya kayak cuma aku doang yang tahu ya. Maksudnya kayak

0: Oh gitu. Berarti kalau bisa dibilang sekarang ini style kamu, kalau dulu kan grup ya.
1: Iya.
0: Nah sekarang ini berarti kamu bisa bilang stylenya
1: sebenarnya masih apa? Pop, tapi memang ada kayak belok ke sedikit folk dan jazz gitu. Hmm. Jadi nggak pure yang kayak pop Indonesia pada umumnya lah gitu. Hmm. Kayak ada belok-belok sedikit, kayak ada sesuap genrenya gitu.
0: Dari 1 sampai 10, dari perkembangan kamu yang tadinya masih under pressure segala macam, menurut kamu sampai hari ini ya, sampai menit ini ya, kamu 1 sampai 10 udah di angka berapa?
1: Apanya?
0: Untuk menemukan personality yang menurut kamu udah mateng nih, udah oke nih.
1: Waduh.
0: Atau masih mencari, atau masih mana ya?
1: Aku masih terus mencari sih, tapi kalau mungkin aku udah lumayan pede tuh di angka berapa ya? 7-8 lah.
0: 7-8, dikit lagi matang berarti ya. Insyaallah ya.
1: Tapi masih terus mencari. Misalkan aku ngerasa, ah ini Ivy banget nih udah di angka 8. Ya, sisanya kita explore terus. Karena kan gak mau stuck di satu tempat.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, jelas ya. Nah ini sebelum kita bahas lebih jauh, kalau dibandingkan dengan karya-karya sebelumnya ya, karya-karyanya Ivy sendiri, apa yang membuat, tadi aku udah sempat sebut, pindah pelan-pelan ini terasa spesial, Vi.
1: Apa yang membuat?
0: Pindah-pindah ini, menurut kamu ini karya yang terspesial tuh menurut kamu apa?
1: Apa ya, mungkin karena lahir dari cerita-cerita orang dan sahabat terdekat aku juga gitu. Jadi aku merasa aku lebih banyak observe di sini. Dan aku happy sih dengan gimana hasilnya turns out menjadi lagu pindah pelan-pelan ini. Maksudnya dari hal-hal sehari-hari yang tadinya tuh ada di kepala aku, aku observe, aku lihat dari social media gitu, tiba-tiba kayak lahirlah menjadi sebuah karya gitu. Dan menurut aku itu ada kesenangan tersendirinya sih.
0: Nah ini pasti penasaran juga sih sahabat suara, kenapa akhirnya nama judul, pemilihan judul lah, bukan nama judul.
1: Iya.
0: Jadi pindah pelan-pelan, ada apa dengan pindah pelan-pelan ini?
1: Karena sebenarnya mau mengcapture momen di mana pasangan kita, kalau di sini ya ceritanya pasangan kita itu move on duluan ketika bahkan hubungan itu masih berlangsung gitu.
0: Okay.
1: Jadinya tadinya kayak cuman misalkan pindah hati, terus kayak itu kurang mengcapture gitu loh momen sebagai judul lagunya gitu. Okay. Tapi kayak pindah hati, ya bener sih pindah hati, tapi apanya gitu. Akhirnya pindah pelan-pelan kayaknya judul yang paling pas gitu.
0: Oh, pindah pelan-pelan.
1: Iya.
0: Pelan-pelan kita kulik lagi lebih dalam ya dari single ini ya.
1: Iya.
0: Singlenya Ivy Alisa dengan pindah pelan-pelan. Hai Maca, lalu juga Berlianto. Wah, dia memberikan ini acknowledge kalau Ivy di Java Jazz keren kemarin featuring sama Teh Yura.
1: Oh, thank you.
0: Nice pick loh, dia dateng loh ya.
1: Yeah,
0: wow, terus juga Maca, Mr. Dave. Hai, banyak banget. Anca juga dari sebelah kesini langsung. Yang tadi ya. So nanti sahabat suara yang live TikTok juga nonton di iswara.network, stay tune karena kita masih akan ngebahas, saya tepatnya akan ngebahas lagi tentang pindah pelan-pelan, pastinya tetap di Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Lagu dari penyanyi favoritnya Ivy, yaitu adalah Andin. Suka banget ya?
1: Suka.
0: Berarti udah sering ini dong, kalau Java Jazz dulu sering melihat dia dengan mata berbinar-binar.
1: Oh my God, iya. Dia diva. Kalau Java Jazz suka nonton ke Andin sih kadang.
0: Dan dia gak pernah absen ya dari Java Jazz.
1: Iya,
0: ya?
1: Ternyata udah 20 tahunan.
0: Kayak wow masih, dan suara masih sama, dan dia masih aktif ya.
1: Iya.
0: Sepertinya kayak gitu gak sih kalau musisi pengen kayak Andin gak sih di setiap generasi muncul?
1: Salah satunya iya sih menurut aku, karena aktif, apa, merilis album produktif itu satu. Terus juga pengen kayak tetap bisa menjadi diri sendiri sih. Tapi kan kalau dilihat-lihat kan udah puluhan tahun tapi tetap bisa merilis lagu ya sesuai apa yang dia inginkan gitu.
0: Yoi, apa namanya? Lahir dari Elva Sosioria.
1: Iya.
0: Tapi kamu ada itu juga gak? Ada ikut pendidikan formal?
1: Iya,
0: untuk
1: aku di Elva juga.
0: Elva juga? Oh my God. Itu tau Elva gak, Goy? Ya kamu terlalu gen sih. Main dong ke Elva. Itu adalah kalau lu gabung di situ, ya gabung, belajar musik sebenarnya. Tapi itu waktu itu emang ini ya, emang gara-gara Sherina kayaknya ya, Sherina Andin ya.
1: Iya, salah satu pelopor Elva Music School.
0: Ada anak choir dari mana? Dari Elva, soal minder. Gak kasih tempat, karena gue anak choir. Bas. Enggak dong, enggak di enggak percaya aku bas ya. Ya enggak apa-apa deh. Bas itu nadanya do ke bawah semua. Jadi dia mereka butuh yang lebih deep tone. Yeah. Lebih deep tone. Nah, yang ini kita akan enggak ngebahas tentang choir tapi ngebahas tentang pindah pelan-pelan.
1: Oke. Okay.
0: Jalan ceritanya apa nih, Ivy?
1: Jalan ceritanya dimulai dari bait satu dulu ya. Itu okay. Tuh kita ngelihat pasangan kita tuh mulai kok ini kayak misalkan tatapannya tuh udah entah kemana, terus lamunannya juga kok berbeda ya rasanya. Terus di pre-chorusnya aku ngomong kau hadir tapi tak di sini, terus rasanya mulai tak sama lagi. Jadi kayak orangnya ada sih di sini, tapi kok nggak hadir ya? Kayak kita nggak dalam apa ya, situasi yang sama, kita nggak dalam ritme yang sama lah hubungannya gitu. Terus ya udah, ternyata aku baru tahu kalau pasangan kita tuh pindah hati duluan gitu. Pantes aja kok kayak gampang banget sih ngelupain kita. Ternyata dia sudah standby untuk move on lebih dulu gitu.
0: Oh, jadi emang dia secara pelan pengen pindah hati, tapi ya gak pakai kata-kata pindah hati, akhirnya pindah pelan-pelan.
1: Iya, pindah hati pelan-pelan, ada liriknya.
0: Oh, dan itu semua kamu yang nulis itu liriknya?
1: Betul.
0: Oke, okay. Di lagu ini kamu jadi membahas soal emosional yang jujur. Berarti kalau aku mau tanya, arti kejujuran emosional menurut seorang atau versinya Ivy itu apa?
1: Kejujuran emosional maksudnya dalam menulis lagu?
0: Apapun itu, dalam berkarya atau juga dalam memutuskan sebuah keputusan. Sama kayak kejujuran emosional dong.
1: Iya sih, benar. Kayaknya salah satu case-nya bisa di sebuah hubungan juga bisa sih. Mm-hmm. Kayak misalkan pindah pelan-pelan ini sebenarnya sesuatu yang harusnya bisa dikomunikasikan sih gitu, sehingga pasangannya tidak merasa kok kayak merasa ditipu gitu kan. Ibaratnya kayak kita baru broken heartnya sekarang, tapi ternyata dia udah happy aja karena sebenarnya sebelumnya dia udah pindah duluan hatinya. Jadi kayak pas kita baru sedih, si pasangan kita udah happy lagi.
0: Udah baik-baik
1: gitu
0: aja ya.
1: Padahal seharusnya dengan relationship itu sparksnya agak berkurang atau mungkin kan kerasa ya kok agak gini ya dinamika hubungannya. Itu sebenarnya sesuatu yang bisa dikomunikasikan kok.
0: Gitu. Berarti kamu emang orangnya kalau dari hubungan ya lebih baik ngobrol dulu ya daripada cuma sebelah pihak doang.
1: Sebenarnya iya sih.
0: Dan apakah ini sebenarnya cara kamu untuk menyuarakan isi hati kamu ke orang yang pernah gak sih ditinggalin pelan-pelan gitu? Gak usah nyebut.
1: Semoga enggak ya.
0: Oh jangan dong, berarti enggak ya. Berarti ini jangan-jangan bisa jadi ada teman yang cerita ke kamu, kamu terinspirasi dengan itu.
1: Iya, itu emang salah satu teman dekat aku sih.
0: Berarti kamu memang teman yang diandalkan ya. Teman yang diandalkan untuk menampung cerita mereka ya.
1: Iya. Terus kayak kata teman aku kayak feel free to turn it into a song.
0: Asik.
1: Izin ya, kita enggak main masuk. Tapi anonimus kita.
0: Iya, kan? Iya, jangan dong ya, supaya kepercayaan teman-teman kamu juga lebih nyaman lagi kalau mau cerita lagi. Benar. Karena kan ada sebuah karya di balik cerita mereka berarti ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, ada nama Ari Renaldi.
1: Betul.
0: Nah, ini produser ya. Jadi dia memproduseri pindah pelan-pelan ini.
1: Iya.
0: Berarti ini adalah sebuah kemampuan yang unik lagi nih dari Ivy nih. Aku lihat nih kamu ternyata bisa berkolaborasi dalam membangun sebuah karakter musik. Nah, prosesnya itu repot gak kamu kalau misalnya kerja sama orang lain, termasuk sama Ari Renaldi nih?
1: Oke, kalau sama Kang Ari itu sebenarnya album sebelum aku sebelumnya album Menata itu full sama Kang Ari. Jadi aku udah dapatlah dinamika kerjasamanya gitu, dan aku udah nyaman sih so far kayak gini. Jadi biasanya aku nulis di rumah, aku nulis demo, terus demonya rough gitu, tapi aku udah ada gambaran aransemen musiknya kayak ini bakalan instrumennya bakalan drum, bass, ada gitar tapi dominannya gitar misalkan gitu. Itu aku udah kebayang biasanya. Terus baru aku bawa ke studio. Kang Ari di Bandung masalahnya, kita jadi harus ke Bandung gitu sekali untuk workshop bareng-bareng. Karena kayak kalau kirim-kiriman data doang kayak enggak
0: ini kayak remote sih, gitu kayak
1: kurang dapat feel-nya aja. Jadi aku selalu bela-belain untuk datang ke studio di Bandung supaya kita bisa godok musiknya bareng gitu.
0: Oke. Tapi ini yang menariknya adalah di lagu ini ya, ada kalimat bahwa hubungan kadang selesai jauh sebelum benar-benar berakhir.
1: Iya.
0: Coba, hubungan kadang selesai jauh sebelum benar-benar berakhir. Menurut kamu, bagaimana seseorang bisa menyadari ketika ada di fase tersebut?
1: Mungkin itu seperti pre-chorus yang aku tulis itu, kau hadir tapi tak di sini gitu. Jadi rasanya kayak kita masih kok in relationship gitu, orang masih ada, kita masih
0: ketemu.
1: Kok iya, tapi rasanya udah beda. Aduh. Gitu. Di situ kayaknya sebenarnya bisa salah satunya bisa dikategorikan kalau ini kayaknya hubungannya sebenarnya udah selesai tapi kayak formalitas aja gitu. Jadi kan rasanya udah hampa, udah enggak ada sparknya lagi gitu.
0: Aduh, kayak buang-buang waktu ya. Udahan aja enggak sih sebenarnya sih? Kayak ngomong aja sih lo deh ya, enggak usah namanya diem-diem ya. Habis ini kita akan main jawab dengan nada.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ada pertanyaan, silakan jawab dengan nada dengan minus one yang akan menunjukkan kemampuan kamu dalam bermusik.
1: Waduh.
0: Azik 2003 dibalikin lagi nih.
1: Lagi radang itu.
0: Menengah ke bawah aja nadanya ya.
1: Oke, kita coba ya.
0: Saat lagi setelah tulus labirin.

0: tentang karya dia pindah pelan-pelan di. Iya belum, maaf, aku yang ngantuk ternyata. Maaf ya, aku habis makan soalnya. Gue bilang juga apa, gue jangan pernah makan pas lagi siaran, ngantuk. Karena nasi dingin banget ya, setuju gak Vi?
1: Setuju, makanya aku udah dari rumah udah siap pakai jaket.
0: Ya, oke. Dan yang kali ini yang kita akan bahas adalah pindah pelan-pelan. Dan bakal kenalan lebih dekat lagi, menyapa juga sahabat suara yang minta... aku suka banget sama Ivi, salam ya buat Ivi dari Maca.
1: Oh, hai Maca.
0: Nama panjangnya Maca Cueda.
1: Ya ampun, oke, salam kembali untuk Maca. Have a nice
0: Garang
1: day.
0: Garang aja, have a nice day Maca ya. Ngomongin tentang MV atau music video. Konsep gimana nih? Siapa yang bikin MV-nya?
1: Sebenarnya kalau MV kita kerja sama sih kemarin sama anak-anak film dari UMN gitu. Wah. Jadi mereka sebenarnya lagi mengerjakan sebuah project juga, music video, tapi dia butuh kayak talent dan ininya juga apa lagunya. Kebetulan aku juga lagi mau rilis, jadi pas banget sih ini kerja sama yang pas. Jadi kita bisa godok konsepnya sendiri, terus bareng sih sebenarnya, mostly bareng dari konsep MV-nya seperti apa, sampai ke detail warnanya, pemilihan talentnya, terus lokasi, sampai ke detail-detail ceritanya itu aku juga ikut turun tangan juga sih gitu.
0: Menyenangkankah bekerja sama dengan adik-adik UMN?
1: Iya dong, menyenangkan. Karena fresh lagi, kayak aku banyak yang baru kenalan kan. Tapi surprisingly kerjasamanya enak sih. Maksudnya kayak tektokan ngobrolnya, terus juga visi misi yang aku mau sampaikan tuh kayak ya cukup tercapture dengan baik lah sama mereka gitu.
0: Ada aha moment gak kayak, oh gak pernah kepikiran nih mereka ngasih ide kayak gini-gini. Dikasih
1: mungkin
0: ruang gak sih?
1: Pas ini sih, pas pemilihan lokasinya gitu. Oh ya? Aku tadinya cuman kayak ya udah amannya yang sekitar Jakarta. Terus tiba-tiba mereka come up dengan kayak, aku ada opsi nih di Anyer gitu. Kayak,
0: Anyer?
1: Okay, wow. Kayak untuk syuting MV agak kayak, wah effort ya ke Anyer gitu. Tapi mereka ada dengan opsi itu, terus juga possible dan memang cocok gitu. Jadi kita ke Anyer untuk itunya apa lokasi syutingnya gitu.
0: Berarti jangan-jangan mereka udah punya gambaran juga ya suatu saat menghandle project, gue pernah ke Anyer, antar pengen gue rekomendasiin ke sini kali ya, karena
1: enggak, kayak mereka baru research juga katanya.
0: Oh, wow.
1: Untuk lagu ini dan pertama kali mereka propose untuk visualnya juga itu sesuai yang ada di bayangan aku pas nulis lagu gitu. Ijo-ijo terus kayak unsur alam gitu. Jadi cocok lah.
0: Wow. Dari seluruh lirik yang ada, adakah bagian yang paling mewakili inti cerita pindah pelan-pelan?
1: Tentu saja di refnya, karena kan langsung pada intinya. Ternyata kau pindah

0: gitu. Pantas aja. Gitu.
1: Kesan kok ditanyain kok sering gak fokus. Mm-hmm. Udah gak kemana-mana lagi. Ternyata fokusnya di kita udah kemana-mana juga. Ternyata pikiran dia ya. Aduh, semoga ini gak kejadian ya. Kita ketok-ketok ini dulu meja ya, karena ribet itu ya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan Ivy menjawab pertanyaan dengan nada.
0: Oke.
1: Dengan outro, bukan outro, dengan apa namanya ya, minus one, yang gak tahu ini lagu siapa. Jadi kita menemukan kayaknya enak nih kalau ada musisi disuruh jamming di sini ya.
0: Boleh.
1: Jadi kamu tinggal nyanyiin aja jawaban yang aku tanyain. Ready?
0: Ready.
1: Alright. Okay, Ivy, kasih sedikit.

0: Asik. Selanjutnya, musisi siapa yang pengen banget kamu ajak kolaborasi tapi belum kesampaian?
1: Aku tahu itu adalah Om Duta Sheila on 7.
0: Alright. Kalau siang ini ada yang ngajak kamu makan atau kira-kira ngajak makan siang bareng, makanan apa yang kamu pilih?

0: Asin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia masih barengan Ivy Aliza.
1: Halo, masih bersama.
0: Ivy, lagi gak enak ya.
1: Iya, ya. Terasa ya.
0: Iya. Maca bilang thank you, Kak, sama-sama dong.
1: Sama-sama.
0: Imron van der Meer, pindah pelan-pelan cocok sekali buat yang ingin pindah ke warga negaraan. Duh ya, bisa. Tapi terlalu berat itu ya. Urusan saat ini ya. Well, anyway, kita masih punya satu kesempatan lagi untuk ngobrol bareng sama Ivy yang masih mencoba untuk pindah pelan-pelan ke... Abis ini mau kemana nih?
1: Pulang.
0: Oh, pulang. Berarti pengen pulang abis ini ya. Oke, setelah sahabat suara... bisa membawa pulang satu pesan setelah mendengarkan lagu ini. Sebenarnya apa sih pesan yang ingin Ivy sampaikan kepada sahabat suara?
1: Sebenarnya bukan ada pesan yang gimana-gimana sih, lebih kayak aku mengcapture sebuah momen untuk dijadikan, aku romanticize lah gitu, ke dalam sebuah lagu gitu, dimana semoga kalau misalkan ada orang-orang yang mungkin punya kisah yang sama dengan pindah pelan-pelan, dia pernah melakukan pindah pelan-pelan, atau mungkin sebaliknya pasangannya yang pindah pelan-pelan sebelum hubungannya berakhir, mungkin bisa relate sama lagu aku Pindah Pelan-Pelan gitu.
0: Oke. Dan bisa menjawab ini juga ya, keresahan mereka juga ya terhadap hubungan. Nah, apakah single ini menjadi pembuka untuk proyek atau karya lain yang lagi kamu siapin ke depan?
1: Hopefully, karena kan terakhir kemarin kan album ya, album menata gitu. Cuman aku gak mau yang terlalu terburu-buru untuk kayak ini akan menjadi album gitu. Jadi kayak aku akan mengerjakan single-single selanjutnya insya Allah gitu. Cuman nantinya akan menjadi sebuah album atau bagaimana, kita lihat nanti.
0: Oke. Kalau tahun ini sampai bulan ini, berarti kamu ini single yang pertama di tahun ini.
1: Iya.
0: Dan kamu orang yang setiap tahun nyiptain single karya gitu, atau mungkin album harus ada di setiap tahun gitu?
1: Kalau di setiap tahun album agak berat sih.
0: Berat. Tapi dalam karya, proses?
1: Iya, prosesnya panjang soalnya kan. Terus takutnya memakan waktu terlalu lama untuk orang menunggu rilisnya. Jadi aku lebih baik kayak ya udah satu-satu biar supaya orang juga fokus kan dengerinnya, promosinya juga. Orang jadi bisa lebih aware ini lagu tentang apa sih gitu-gitu.
0: Oke. Dikit-dikit tapi ya, pasti gitu ya. Muncul terus gitu ya. Nah, di lagu Pindah Pelan-Pelan ini, idealis apa yang akhirnya kamu bisa munculkan?
1: Idealis apa? Kayaknya justru menahan diri. Untuk ini sih, dari segi aransemen musiknya. Karena biasanya tuh aku tipe yang kayak, ini di sini spotnya kosong nih Kang Ari, apa yang bisa kita isi? Aku diskus sama produser aku gitu. Cuman khusus di lagu ini, dari awal aku datang, aku udah bilang, ini aku maunya minimalis, bunyinya gak terlalu berisik, gak terlalu loud. Aku pengen orang benar-benar denger aku dekat, kayak lagi emang, kayak lagi aku bisikin gitu. Jadi gak pengen instrumennya terlalu grande dan rame gitu justru. Jadi udah segitu aja cukup ya. Iya, paling nanti saya kasih strings tipis di belakang atau gitu.
0: Dan so far emang ini sesuai sama.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Ini jadi baru kali ini sih aku bisa kayak menahan diri untuk kayak enggak tambah ini, tambah itu, gimana biar full gitu. Justru ini salah satu belajar juga sih untuk kayak oh segini ternyata cukup nih lagunya gitu. Kalau memang enggak butuh yang rame-rame gitu, sesuai.
0: Minimalis tapi manis ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kalau ada, aku mungkin akan minta tiga kata untuk tiga kata ya, bukan tiga kalimat, tiga kata untuk single kamu yang Pindah Pelan-Pelan ini. Apa?
1: Oh, apa ya? Jujur mungkin karena direct ya.
0: Jujur?
1: Jujur, hangat.
0: Hangat.
1: Instrumennya.
0: Lirik? Ya, dari lirik?
1: Apa ya? Simple.
0: Jujur, hangat, simple.
1: Karena repetitif.
0: Silakan ajak sahabat suara untuk mendengarkan Pindah Pelan-Pelan.
1: Oke, dear sahabat suara semuanya, jangan lupa dengerin single aku Pindah Pelan-Pelan untuk kalian yang mungkin sedang dalam goncang-gancing dari sebuah hubungan, bisa jadi, atau mungkin sudah melewati fase itu, fase di mana pasangan kalian pindah pelan-pelan duluan, sudah berakhir hubungannya, sudah ada closure-nya, sudah melupakan juga, tapi mungkin memang pengen enjoy aja. Gak apa-apa, kalian bisa dengarkan dan juga jangan lupa nonton music videonya di YouTube channel aku, Ivy Aliza.
0: Oke, social media boleh di kasih tahu?
1: Dong, semua social media aku sama Ivy Aliza.
0: Wah, semua satu nama ya. Jadi enggak repot ya. Oke. Tadi gue sempat nahan ketawa karena kamu ternyata masih relevan dengan kata gonjang-ganjing ya.
1: Gonjang-ganjing iya. Aku kadang suka kayak apa ya, kosakatanya suka yang keluar agak enggak umum.
0: Cepat sembuh untuk radangnya ya. Jadi ini adalah obrolan terakhir kita sahabat suara untuk pindah pelan-pelan singlenya dari Ivy Alyssa, sukses ya.
1: Iya, thank you.
0: Dan juga semoga event-event terdekatnya atau gigs terdekatnya juga bisa lancar juga. Oke, dan thank you juga buat sahabat suara yang sudah menonton di live TikTok at isuara.network. Dan kita ketemu lagi di hari Rabu kalau besok sama Farah Fairuz. Thank you, Ivy.
1: Thank you.
0: Dan ini dia yang terakhir, Ivy Alyssa dengan pindah pelan-pelan. Kita ketemu lagi ya, sahabat suara ya, di Isuara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamen ini?
3: Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Karena
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, nggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya kamu nggak bawa mas?
1: Banyak hemat. Alhamdulillah,
2: yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada, kata dia.
2: Ada istri modelan iya. Begitu ya?
1: Terus gue tanya lagi, terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut, oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah.
0: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keren resmi gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
2: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
1: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawah. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Pohon
1: kelapa.
2: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesamber petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun, Papa Nos, Bang Bul, Om In. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore.
2: Oh.
1: Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salah, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
1: Kan pada
2: ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis, si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu, boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: aku juga
2: ceritain.
1: Membuat jantung aku deg-degan sih.
2: Dengerin gak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Gak usah. Situ oke. Hah? Situ Tom Cruise. Hah?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah.

0: perlengkapan belajar. Nah, intinya ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
1: Oh, jadi gitu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik. Memainkan musik pilihanmu.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat menang.

0: Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: benar serius masih ngebahas Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Fair.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sangat santai, jalanan tuh lengang gitu, kayak nggak se-crowded biasa-biasanya. Kenapa ya? Padahal kayaknya harusnya nih, kalau emang pada berkegiatan hari ini, pada kuliah, pada kerja, pada sekolah, harusnya jam-jam segini tuh jam-jam yang lagi crowded-crowdednya gitu, jam-jam yang lagi rame-ramenya kayak gitu kan. Kenapa sore hari ini terasa lengang dan berbeda? Apa yang berbeda, kasih tahu saya, sahabat suara. Apakah karena ini masih di tanggal muda, jadi semua orang kayaknya berkendaranya santai-santai aja, atau karena memang iya justru karena ini hari Senin, ngejar target pada lembur? Kasih tahu saya dong, sore hari ini kamu sibuk ngapain selain mungkin siap-siap mau pulang dari kantor atau mau pulang dari kampus gitu ya. Sambil request lagu favorit kamu 081-2299-88-887.
1: Kamu lagi dengerin siarannya Grace Cantona.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya.

0: ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Oh, teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10.000 dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Siapa yang udah kangen sama Coach Sintayong? Sobat Suara, sempat menjadi polemik cukup besar gitu ya ketika beliau ini sudah tidak melatih lagi di timnas. Tapi akhirnya 2026 ini Coach Sintayong balik lagi ke Indonesia, bukan untuk melatih timnas, tapi untuk menjadi head coach dari Persija Jakarta. Sahabat Suara, keren banget gak tuh? Jadi Persija ini kan kayaknya kalau saya gak salah ya, tahun ini tuh akan ulang tahun ke 599. Salah satu kadonya, early birthday gift-nya itu adalah memboyong, mendatangkan Sintayong untuk jadi head coach-nya Persija. Dan ini sih kalau tadi saya baca-baca gitu ya, kontraknya tuh selama kurang lebih 3 tahun ke depan. Sahabat Suara, keren banget akhirnya. Akhirnya Coach Sintayong balik lagi. Tapi memang mungkin kalau misalnya dilihat gitu, sama-sama start dari nol lagi gitu ya. Maksudnya Coach STY nanti harus mengenal karakter lagi satu-satu dari pemain Persija, pun sebaliknya dari para pemain Persija juga harus dari nol lagi, menyesuaikan lagi, adaptasi lagi dengan coach baru. Apalagi ya, as we know, STY ini kan dikenal sebagai salah satu coach yang benar-benar disiplin banget kan, Sahabat Suara. Dan ini sudah resmi diperkenalkan sebagai head coach baru Persija Jakarta. Ini jadi salah satu gebrakan di Liga 1 berarti ya. Ini udah resmi ya, benar-benar resmi deh. Kalau kamu gak percaya, kamu buka Instagramnya Persija nih. Di situ udah ada statement resminya kayak gitu, Sahabat Suara. Dan memang ya, kita lihat apakah ini nanti akan menjadi sebuah gebrakan baru khususnya buat Persija gitu ya. Apakah ini akan menjadi semangat baru, dan apakah kedatangan Coach Sintayong itu sekarang STY udah bukan Sintayong lagi, kepanjangannya adalah Tsunami Trophy, asik. Kita lihat lah ya, kita lihat di musim 2026-2027 ini apakah nanti memang akan ada perubahan yang signifikan atau tidak. Semoga sih iya gitu ya, dan semoga ini jadi gak cuma buat Persija aja, tapi juga buat klub-klub Indonesia Liga 1 lainnya gitu, biar makin semangat untuk, ayo dong, ini masa rivalnya coachnya Sintayong, yang lain datengin dong coach-coach yang juga udah punya nama, yang emang udah rekam jejaknya udah oke banget gitu. Biar apa? Biar persaingan bola di Indonesia tuh makin sehat, makin kuat, dan ya pemainnya juga upgrade lah ya, at least upgrade gitu. Supaya nih, supaya besok nih di 2030 ya, Indonesia tuh bisa gitu masuk ke Piala Dunia. Enggak, nyaris aja bisa gitu masuk Piala Dunia.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, yang lain gagal
2: lah ya. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Dengarkan Iswara di mana aja,
7: kapan aja,
6: dengan streaming ke iswara.id.

Berita pertama, pemerintah daerah DIY menargetkan becak motor atau bentor dan bajai tidak lagi melintas di kawasan Malioboro mulai akhir November 2026. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penerapan kawasan rendah emisi atau low emission zone di koridor wisata tersebut. Kepala Dinas Perhubungan DIY, Kristina Erni Widyastuti, menyampaikan target yang terdekat adalah di akhir November nanti tidak akan ada bentor di Malioboro. Yang boleh melintas hanya becak kayu dan juga becak listrik. Selain bentor, kendaraan roda 3 jenis bajai juga tidak diperbolehkan melintas di kawasan Malioboro. Erni menjelaskan Malioboro akan menerapkan konsep low emission zone sehingga akses kendaraan dibatasi pada moda transportasi tertentu. Dilansir dari Pandangan Jogja, untuk mendukung kebijakan tersebut, Dinas Perhubungan DIY akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Yogyakarta, pemerintah Kabupaten Sleman, dan kepolisian terkait pengaturan operasional serta pengawasan di lapangan. Pemda DIY juga menyiapkan pemasangan rambu dan papan informasi sebagai bagian dari sosialisasi aturan baru di kawasan Malioboro. Beralih ke berita berikutnya, kasus pencurian kotak infak di Masjid Solihin Brontokusuman Mergangsan, Kota Yogyakarta berakhir damai setelah pihak takmir masjid sepakat memaafkan pelaku berinisial YKE 39 tahun. Peristiwa pencurian kotak infak di Masjid Solihin tersebut terjadi pada Minggu pagi 7 Juni 2026 sekitar pukul 6.56 waktu Indonesia bagian Barat. Meskipun pelaku sempat dijerat pasal 478 KUHP tentang pencurian ringan, penanganan perkara ini dialihkan ke langkah pembinaan. Langkah restoratif justice diambil setelah takmir masjid memberikan maaf secara resmi dan mengapresiasi respon cepat jajaran kepolisian yang berhasil membekuk pelaku dalam waktu kurang dari 24 jam. Dilansir dari Pandangan Jogja, pihak takmir masjid menegaskan keputusan untuk menyudahi kasus ini di luar jalur hukum murni didasari oleh rasa iba terhadap kondisi finansial pelaku. Demikian Suara Fakta bersama saya Grace Cantona, nantikan Suara Fakta berikutnya. Jangan lupa update.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Segernya kelewatan. Baru Teh Raymond Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Raymond Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara. Suara warga Indonesia.

107.7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Festivalis Jefferson sama suara dari album terbarunya mereka yang judulnya susah banget itu. Dan ini adalah salah satu single atau salah satu hits yang dimana kalau nggak tahu ya, kalau menurut mungkin orang yang ngeh sama produsernya Iga Masardi, ini kerasa banget gitarnya atau nuansa lagu Jefferson itu kerasa banget Iga Masardinya gitu, karena hampir-hampir mirip sama lagu-lagu yang ada di Bersuara ya, secara produsernya sama gitu kan. Dari album Paradox Diametral yang baru banget rilis. Dari keseluruhan lagu di Paradox Diametral ini, menurut saya memang salah satu album yang cukup kalau dibilang cukup eksploratif untuk Festivalis dibandingin dua album sebelumnya, sahabat suara, kayak gitu tuh. Jadi salah satu yang saya suka dari album barunya ini adalah si Jefferson ini, sama yang track pertamanya mereka, Triesa, kalau saya nggak salah ya judulnya apa ya, Triesa, itu dia pokoknya deh, judulnya panjang, itu juga enak banget tuh kalau dari album Festivalis yang baru. Tapi kita hari ini nggak mau ngebahas Festivalis dulu, nanti jajaran juara di jam 6 sampai jam 7 saya mau bahas satu musisi Indonesia yang baru banget ngerilis album di tanggal 5 Juni kemarin. Kamu udah harusnya udah tahu dong kalau cluenya adalah rilis album 5 Juni 2026. Kira-kira nanti akan dibahas di jajaran juara ini siapa nanti. Hold on, tunggu dulu sahabat suara. Yang jelas sih saya masih nunggu kamu di sore hari yang sudah mulai adem. Ini mataharinya udah mulai kerasa enak gitu ya, enggak yang cemlorot silau kayak tadi. Sambil mungkin kamu masih dalam perjalanan, mungkin udah mulai crowded, udah mulai macet, atau bahkan justru kamu udah baru aja nyampe rumah, nyampe kosan, nyampe kontrakan, pengen relax sambil dengerin lagu favorit kamu. Kayak Kak Nur nih, tadi udah diputerin ya, For Events yang seramanya sudah dimunculin, terima kasih banyak. Kalau kamu mau request lagu juga masih bisa banget dong, sahabat suara, 081-2299-88887. Atau kalau misalnya mau ke Instagram juga boleh, tadi kalau nggak, kalau saya nggak salah, saya udah bikin question box di situ. Langsung aja ke @iswara.job.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Cute time dulu
3: Cute time? Quality time?
2: Iya.
3: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya,
3: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
6: Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
10: Teh, tuh teh siapa?
9: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
10: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winston.
7: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
8: Suara.

0: aja suara warga Indonesia. Tenang aja sahabat suara, kamu tuh gak berilusi, gak ada yang fana selama kamu belanja di Alfamidi ya. Biasanya kan kalau diskon-diskon gitu kan, kalau promo-promo itu kan kayak aduh ya banget, ribet banget nih persyaratannya. Tapi tenang, kalau misalnya kamu belanja di Alfamidi itu selalu ada promonya tiap hari. Hari Senin ada promo hub alias hemat satu pekan. Di pekan ini promonya ada sabun, terus deterjen, terus ada minuman, ada snack dan juga ada tisu dan masih banyak lagi. Pas banget, cocok banget kalau misalnya kamu mau ngerestock kebutuhan sehari-hari kamu nih di Alfamidi. Jadi langsung aja ke Alfamidi terdekat. Tapi kalau misalnya gak ada waktu atau mager atau kayak aduh gak pengen keluar, nah bisa pakai Midikring. Jadi kamu tinggal klik, download aplikasinya, klik pesanan, diantar langsung sampai depan rumah kamu. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja manfaatin promo hub hemat satu pekannya Alfamidi. Karena Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
1: Iswara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara,
1: suara warga Indonesia. Warga Indonesia.
3: Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya. Wow.

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Plastik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wingscare.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
11: Baby Happy
9: ya?
11: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,3

0: Iswara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara. Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Iswara Jogja, muterin satu jam full karya lagu dari musisi favoritmu hanya di jajaran Cuan.

107.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Dibuka dengan Lembar Biru yang juga jadi salah satu single pembuka dari album barunya Danila yang rilis di tanggal 5 Juni 2026 kemarin bertajuk Chandra Mawa, sahabat suara. Lembar Biru ini dirilis tanggal 31 Desember yang dimana bukan tanpa alasan kenapa Ci Danila memilih tanggal 31 Desember gitu ya, karena tahun baru kan sering dirayain sama harapan. Tapi sebelumnya lebih baik tuh kita juga beres-beres dulu sama masa lalu. Karena sebenarnya di lagu Lembar Biru ini ini ceritanya cukup sedih gitu ya. Gak semua hubungan itu berakhir dengan baik atau bahagia. Kadang-kadang ya memang berpisah tuh gak ada yang baik-baik kayak gitu kan. Nah, dari lagu Lembar Biru ini Danila pengen banget merangkul luka-luka Caelah dari berbagai hubungan yang retak. Gak cuman hubungan antar pasangan gitu ya, tapi juga mungkin hubungan dengan pertemanan atau ikatan keluarga kayak gitu, yang intinya memang kita tuh sebenarnya masih belum ikhlas gitu untuk berpisah. Jadi dirangkumlah di dalam single Lembar Biru yang itu tadi, jadi pembuka dari album Chandra Mawa yang udah rilis kemarin Jumat, sahabat suara. Total ada 8 lagu di album barunya Danila Chandra Mawa ini, yang dimana bukan tanpa alasan gitu ya Chandra Mawa dipilih sebagai judul karena mungkin diambil dari budaya Jawa gitu. Chandra Mawa ini adalah perpaduan apa ya, bahasa Sanskerta gitu. Chandra artinya bulan, Mawa atau Mawa tulisannya itu adalah maknanya adalah membawa atau memancarkan. Jadi Chandra Mawa sendiri, album barunya Danila ini bisa dibilang sebagai sebuah pembawa cahaya bulan, yang dimana simbol dari kelembutan, ketenangan, keindahan yang dibalut dalam nuansa hitam putih, yang dimana ini halus tapi misterius. Keren kan? Jadi Danila tuh pengen menyimbolkan atau merepresentasikan kekuatan yang berdampingan dengan kenetralan dan kesucian di album Chandra Mawa. Makanya lagu-lagunya, kalau menurut saya pribadi ya sama suara, lagu-lagunya nih akhirnya balik lagi ke eranya Danila di awal gitu, di eranya Telisik kalau saya gak salah. Jadi ada nuansa angstinya, ada nuansa sedih galaunya, tapi tetap ada ketegaran dan sedikit kemarahan di dalamnya. Oh, keren deh album Chandra Mawa ini, karena gak cuman sendirian, ada beberapa lagu di dalam album Chandra Mawa yang berkolaborasi dengan beberapa penyanyi. Di antaranya ada Bilal Indrajaya di single Prasangka, kemudian ada juga campur tangannya almarhum Gusti Irwan Wibowo. Kemudian juga di lagu penutup di album Chandra Mawa, lagu Setitik, ini Danila berkolaborasi dengan Hara dan juga Sandrayati, yang dimana dulu mereka ini juga sempat bikin sebuah grup gitu ya, trio yang judulnya adalah Dara Muda. Yang namanya adalah Dara Muda kalau saya gak salah waktu itu. Danila, Hara, sama Sandrayati Fai. Dan ini mereka dipertemukan kembali berkolaborasi di singlenya Setitik yang juga ada sebagai penutup di album Chandra Mawa. Jajaran juara hari ini sahabat suara, 8 Juni 2026 spesial 1 jam saya akan muterin lagu-lagunya Danila Riyadi, terutama mungkin full album dari album barunya, full album dari album barunya Chandra Mawa ya. Kalau kamu mau request lagunya Danila juga boleh banget, mau dari album Chandra Mawa ataupun di album-album sebelumnya, boleh langsung aja request 081-2299-88887 atau bisa juga di Instagram @iswara.jog atau di TikTok @iswarajogja.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Gas genggam hadir.
3: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik.

0: TikTok iswara.network. Ada yang request nih, Vladimir, masuk dong Vladimir.
1: Malam Om Beria.
0: Malam.
1: Aku Vladimir. Hari ini aku mau request lagunya Raim Laude dong, judulnya Lesung Pipi. Terima kasih.
0: I got you. Aku penasaran deh. Mamanya Vladimir namain anaknya Vladimir terinspirasi dari Putin gak ya? Topik malam hari ini, sahabat suara. Pernah deket gak sih sama orang yang gak jelas? Gak jelas versi lo ya. Kasih tahu ke gue di komentar di

0: FMI, suara warga Indonesia, Berlo Rasan Davi.
1: Mana sih kok suaranya gak ada sih? Sorry ya kenapa gue kayak gitu barusan ya. Oke, sekarang waktunya BTS berani terbuka sama Berlo.
2: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Berlo.
3: Berlo, bukain dong.
1: Jadi sebenarnya BTS itu adalah sesi curhat, segmen curhat. Jadi khusus buat lo yang gak bisa cerita ke siapa-siapa, lo cerita ke gue. Atau kayak buat lo yang emang udah cerita ke siapa-siapa sih, tapi pengen caper aja sama gue juga. Ya gak apa-apa, cerita aja gitu maksud gue. Gue orangnya santai kok, sumpah. Gue terbuka banget tau sama lo. Ya jadi kayak, ya lo tau lah. Ya oke. Ntar lagi diludahin orang-orang nih gue nih. Oke, sesi curhat kali ini gue baca udah masuk di WhatsApp Iswara. Hai Beryl, gue lagi ada di fase yang mungkin banyak orang pernah rasain. Gue dekat sama seseorang hampir setahun, setiap hari chatan, terus ya kadang-kadang kalau sempet setiap malam nelpon. Dia tuh sampai cerita tahu hidup gue tahu. Gue juga tahu cerita hidup dia gitu. Ya kalau ada kabar baik, dia orang pertama yang gue chat. Nonton bareng bioskop, terus habis itu pernah pergi makan bareng juga, pernah jalan berdua juga, bahkan pernah ke puncak berdua, tapi PP ya, real ya, oke. Gak usah klarifikasi gitu kok, emang harusnya PP, emang gak usah nginep-nginep, gak usah. Terus, apa lagi nih? Setiap kali ada yang nanya hubungan kita tuh apa, karena orang-orang kan tahu kan kita tuh sebenarnya gimana. Dia jawabannya selalu sama, temenan kok, dan itu yang bikin gue capek. Karena dia hadir seperti pasangan, real, asik. Tapi gak pernah benar-benar jadi pasangan. Dia perhatian, tapi gak pernah ngasih kepastian ke gue. Kayak dia tuh ada mulu, tapi kok rasanya gak ada di samping gue gitu. Ah, itu dia. Sering terjadi di kota-kota besar ya. Udah setahun barengan.

0: yang pertama, belajar lebih terbuka sama pasangan kamu. Oke, kalau bisa di awal-awal. Gue salut loh sama orang-orang yang ketemu di online dating. Bumble, Tinder, MeChat. Enggak ya, MeChat tuh chatan ya? Sorry. Okay. Iya kan?
1: Iya.
0: Mereka tuh bisa disclaim, mereka tuh bisa menjelaskan di awal kalau kayak gini. Gue tuh sekarang konteksnya lagi cari pacar ya, bahkan ada yang lebih parah lagi, dan jangan ditiru ya sahabat suara. Gue tuh sementara udah punya istri, tapi di sini gue lagi nyari someone untuk cerita-cerita, untuk having fun gitu. Tapi jelas gitu di awal gitu tuh.

0: It's okay, perlahan gak apa-apa. Perlahan, belajar untuk terbuka. Gak apa-apa, pelan-pelan aja kok. Gak usah buru-buru cuy, aman aja. Di TikTok nih, makanya dari awal PDKT gue terbuka sama cowok gue soal apapun itu. Betul, dari pinter. Reti, muka jelas, kelakuan gak jelas. Tinggal nunggu cerita lengkapnya aja nih. Sahabat Suara, ditunggu cerita-ceritanya ya. Habis ini aku kembali. Ada voice note dulu nih yang akan aku putarkan di malam hari ini. Tadi udah sempat ngecek suaranya sedikit dan bagus lagi kedengerannya. Cindana masuk.
1: Ber, gue request dong lagu Afgan.
0: Asik.
1: Judulnya Mas Ahya yang album rap retrospektif.
0: Oke. Okay.
1: Gue nyanyi dikit deh.
0: Mm-mm.
1: Refnya ya.
0: Mm-mm.
1: Bila harus kuat tenaga. Oh. Pura-pura lupa tentang kita.
0: God damn.
1: Pokoknya nih lagu menceritakan tentang lu ketemu sama mantanmu lagi.
0: Ih, mamam tuh artinya deep banget. I got you, Cindana. Lagunya Afgan, Masa Iya. Masa Iya gak gue puterin? Here we go. Afgan, Masa Iya. Masih dengerin Beryl di Nongkrong bareng Beryl. Stick around.

0: Sekarang waktunya BTS, let's go. Salah, ini.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Kali ini WhatsApp masuk cerita curhat dari 089 Virgiawan, oke. Real, gue bingung bang sama ini perempuan. Kok perasaan makin kesini dia cuma chat kalau lagi butuh aja. Padahal sebelumnya apa aja dibahas di chat ini. Ini gimana ya bang? Kadang kesel, kadang nggak apa-apa juga sih dia begitu. Jangan pura-pura nggak apa-apa lo, sumpah deh. Kesel ya nggak apa-apa, wajar juga. Tapi ya, sorry to say this, berarti dia nggak cocok sama lu. Karena makin kesini dia cuma chat kalau lagi butuh aja. Antara dia nggak suka sama lu, nggak kalian berdua nggak sama-sama nggak klik aja gitu, nggak klik sama keadaannya, dia merasa kayak aduh nggak deh gitu. Ya kan orang kan ini ya, karena orang kan pasti kan adaptasi layer terbuka, makin kesini ada aja yang oh dia begini, oh ya udah, akhirnya dia memutuskan untuk lanjut atau dia untuk mundur gitu, antara dua itu bro. Tapi nggak apa-apa lo kalau ngerasa kesel, nggak apa-apa, namanya juga perasaan. Ganti bro.

0: Ada voice note masuk dari rumahku, istanaku, keren. Kita dengerin ya. Malam. Oh ya Dewa.
1: Saat ini gue memang lagi gak bisa berdamai dengan lingkungan gue.
0: Oke.
1: Gue memilih dengan kesibukan gue sendiri. Dan gue hanya mau berdamai dengan rezeki dari Allah aja lah. Rezeki sehat.
0: Amin.
1: Sepakan anak diri gue.
0: Amin.
1: Karena gue kecewa dengan lingkungan gue sekarang.
0: Oke.
1: Gue berusaha jadi apa? Jadi warga yang baik, tetangga yang baik. Tapi dengan apa? Masih ada orang-orang yang tidak suka dengan apa yang gue lakuin.
0: Apa? Kenapa?
1: Apa yang berbuat? Jadi sekarang benar masa buruk dengan lingkungan gue yang tinggal.
0: Gak diterima sama orang sekitar gitu. Padahal lo cuma ngelakuin hal yang normal dan sesuai kewajiban lo. Berarti tetangga lo katro gitu aja udah. Aneh tetangga lo. Gue bingung deh, maksud gue masih ya, masih ada julid-julid dari tetangga tuh masih ya. Apa itu bergantung sama lingkungannya? Gimana sih guys? Tetangga-tetangga kalian gimana guys? Yang gue tahu, kan gue tinggal di apartemen ya. Jadi gue nggak berkomunikasi sama tetangga. Ya lu keluar unit gue langsung pintu. Kan bukan yang tipikal nongkrong depan pintu gitu kayak di rumahan gitu ya. Maksud gue untuk Dewa nggak apa-apa Dew. Lo juga ada yang bilang sih memang bersosialisasi sama tetangga itu penting karena tetangga yang orang pertama yang akan nongol apa yang akan nolong lo kalau misalnya lo kenapa-napa itu benar. Dan lo sudah melakukan itu kan. Kalau misalkan masih ada kejulit-julitan atau ketidakterimaan tetangga lo terhadap lo, ya mereka aja yang aneh udah. Emang mereka julit dan hateful sampai ke tulang aja. Dan gak worth untuk lo baikin. Masih banyak sih yang julit-julit. Ih pasti yang kebanyakan nongkrong di tukang sayur atau gak lo. Yang ih kok gue pala gue langsung ke ini ya. Ke sitkom SSTI ya. Yang ibu-ibu nongkrong dan ngobrol sama tukang sayur dan julid depan tukang sayur itu. Padahal tukang sayurnya juga kayak, nih apa sih bu? Gitu. Saya mulu nih yang kena, takut dosa saya ke saya, kata dia. Kalau kata Arif, dia gak pernah gaul sama tetangga. Berangkat jam 5 pagi, pulang jam 7 malam, Sabtu Minggu, mending tidur. Iya sih, bener. Ya udah berarti memang terus ada juga tetangga yang kayak ih itu anaknya Pak Arif pulangnya jam 12 malam setiap hari ngapain ya cewek-cewek nggak bener pasti cewek-cewek panggilan pasti dia LC emang LC doang yang pulang malam anak agensi juga kode event pulang malam atro tetangga-tetangga kagak jelas begitu tuh. Anak-anaknya sekarang bahkan anak-anak juga pada suka julid. What the hell, Dar? Gila, katanya jangankan ibu-ibunya, anak-anaknya juga sekarang juga pada suka julid. Gila. Wah, gila. Alhamdulillah gue gak punya tetangga kayak gitu. Gue punya tetangga yang berantem mulu. Mereka sebelahan gitu ya, tapi agak jauh dari rumah gue, kayak beda 3 rumah gitu. Mereka berantem mulu. Kalau gue sih enggak, alhamdulillah ya. Yaudahlah, ditunggu cerita-ceritanya lagi. Masih ada voice note yang harus gue putar di malam hari ini, sahabat suara. Tapi buat lo yang pengen cerita, misalkan lo lagi deket sama orang gak jelas, kasih tahu ke gue di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Juicy Lucy, Mawar De Jong, Tak Di Tanganku. Lo masih dengerin Burial On Air di 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia, sampai jam 10 malam.

0: Marcelo Tahitu masih ada. Dulu tuh perasaan sebutannya Elo ya, bukan Marcelo Tahitu ya. Apa ada dia rebranding ya, jadi nama lengkap gitu. Oke, sukses terus ya Mas Elo ya. Kita masuk ke BTS dulu sahabat suara.
1: Sekarang saatnya BTS Rally terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Pertanyaan pertama, Aldi's Burger enak gak? Gua akuin nih ya, buat lo lagi dengerin gue siaran, Aldi's Burger menjawab ekspektasi gue. Kan banyak tuh makanan-makanan viral yang ya udah rasanya ya ternyata gitu aja gitu. Tapi Aldi's Burger, surprisingly, not that bad. Di patty-nya tuh ada smoky-smoky-nya gitu yang gue akhirnya bisa menilai kalau oh ini masaknya nggak ngasal nih, masaknya proper, masaknya dedicated. Ada patty-nya tuh ada rasa smoky-nya, nggak yang kayak gurih dan gitu deh, ada sentuhan nih, gue kasih gini nih biar lu mampus gitu, beneran enak. Dah tuh ya. Tadi gara-gara nanya Aldi's Burger apa kagak. Ada voice note masuk dari Gong apa malam hari ini dari, kita putar voice note ya. Hello. Yes. Sedikit update. Oke.
2: Jadi si cewek itu di kantornya G itu lagi ada konflik lah sama.
0: Di kantor apa? Sorry. Di kantor apa?
2: Yang part 2-nya kapan-kapan mau ceritain kalau topiknya relate. Jadi si cewek itu di kantornya G itu lagi ada konflik lah sama.
0: Di kantor apa sih?
2: Teman-teman yang lainnya. Dan seperti biasa dia cebok kandang.
0: Nah,
2: teman dan gue nggak ngerti ya, tapi ini orang tuh bener-bener bikin gue tuh kayak setelah dilabrak, setelah terjadi perlabrakan dan lain-lainnya, dia masih belum kapok bro.
0: Oke. Ini buat lo yang left out. Ini masih persoalan dia, pacarnya dan cegil yang mengincar pacarnya. Nah, dulu sempat dilabrak, dulu sempat bilang apa ya, pokoknya simpelnya dia si cegil-cegil ini udah stop lah, udah nggak mau. Ternyata dia nongol lagi sekarang. Let's go Dar.
2: Jadi tiba-tiba dia tuh lagi belajar dandan gitu.
0: Ya, gua belajar dandan.
2: Tapi gue nggak tahu. Habis itu dia tuh pakai bulu mata yang eyelash panjang gitu. Terus dia tuh berdiri di belakang lagi gue. Belakang apa? Ini ya. Lupa. Nanti gue minta klarifikasi lagi.
0: Di atas kali, di atas karena ketempelan laki lo.
2: Terus tidak lama kemudian setelah itu dia tuh kayak narik perhatiannya tuh 3 kali gitu kalau enggak salah. 3 kali nih setiap gue. Terus tiba-tiba dia tuh langsung kayak masang muka bete gitu. Masang muka bete gitu. Terus kayak yang kayak langsung kayak marah gitu loh. Kayak marah cuman karena gak diperhatiin gitu.
0: Nah, aneh.
2: Di ini ya, di tempat kerjanya itu ada 4 cowok. Satu udah punya, satu lagi gue
0: deh. Udah punya juga.
2: Satu lagi jomblo.
0: Oke.
2: Nah, pertanyaannya, jadi yaudah gitu. Oke, okay. I think ini part satunya. Nanti ditunggu part 2-nya. Kalau topiknya relate, gue akan ceritain part 2-nya. Thank you.
0: Oh gitu. Ya, kayaknya emang gak ada yang mau deket sama dia deh sebenarnya. Si cewek itu kan treatmentnya kan rada-rada absurd ya menurut gue. Ngerti gak sih? pertanyaan gue sama pertanyaan lo kan sama. Kenapa enggak yang ini yang disikat gitu. Ditunggu part 2-nya, Dar. Sekarang kita kembali dulu, sahabat suara. Potret salah.

Hai adik. Makasih dah tengok-tengok ya adik ya. Bass boy Nuh Yank. Jam 21 lewat 57 lewat 42 detik waktu Indonesia Barat. Battle Rasan Davi mengudara. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin. Terima kasih buat kamu para Gen Z employee. Coba di sini yang employee-employee Gen Z, mana suaranya? Gila. Capek nggak kerja? Capek. Ya udah istirahat ya. Jangan lanjut nongkrong lu. Besok kan kerja lagi. Tapi gue penasaran deh, zaman orang tua gue dulu 9 to 5 nggak ya? Kayaknya enggak deh, bapak gue kayaknya dulu kerja masuk jam 8 deh. Kalau sekarang jam 9 nih nggak sih guys? Capek kerja sampai tepar, Rence. Lo masuk jam berapa, Cih? Lo masuk jam berapa, Spice? Jawab gue lo. Eh, jawab. Ngatur lo. Gue lagi ngobrol sama di TikTok. Kalau di Malaysia, Alvin, masuk kerja jam berapa? Dan pulang jam berapa biasanya? 8 pagi, 5 sore. Wow, oke. Ternyata kantor ada yang masuk jam 8 pagi, kelar jam 5 sore ya. Elf, oh maksud bro, ini office hour di Malaysia tuh start di jam berapa, pulangnya jam berapa? Oh ya, ya kan dulu bokap lo jam 8, gue lagi ngobrol sama komen-komen di TikTok guys, makanya lo coba komen-komen juga di TikTok ya. Di WhatsApp juga lagi ada nih, Kak mau titip salam buat suami aku boleh, dia lagi kerja nih, namanya Yogi Indrawan, dia juga sambil dengerin radio biasanya. Halo Yogi, dicariin nama Bila no bini lo. Cepet balik. Oh, kalau di Malaysia office hour jam 8 pagi sampai jam 5 petang. Oke. Ya udah sahabat suara. Buat para Zimploy, ada sebutan baru tau, Zimploy. Employee Gen Z. Selamat beristirahat. Terima kasih udah nemenin gue dari jam 8 sampai jam 10 malam ini. And jangan lupa besok ikutan komen ya di TikToknya Iswara di iswara.network. And akhir kata, terima kasih.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
3: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif, udah nggak berfungsi. Katanya udah nggak tinggal di Bangka.
4: Radal. Terus jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
2: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu nggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
2: Dia ke bawah terus.
1: Dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
2: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif
2: kan harusnya kan. Nonaktif kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
4: Keras.
2: Dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
3: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongin.
3: Fluffy.
2: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
3: Apa?
2: Chewy ya.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
2: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
2: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh?
3: Kok rudal berurat sih?
2: Karena ada gambar-gambar itu.
1: Tato gitu.
4: Kok ditato?
3: Iya,
1: kan dicap. Made in Indonesia. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
4: Ya kan di tanda tangan tuh.
1: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
0: Suara. FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Sampai kita ketemu.

0: bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa kayak
1: undo, penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau
0: bacain
1: WhatsApp lagi ya?
3: Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Kalau di lapangan kira, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
1: Nah,
0: emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya kan.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
1: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
8: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
0: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.